0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
5: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
6: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
2: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
5: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
6: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan surat kita tertutup Presiden Bawaslu Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
4: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
5: Baik, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
0: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

Opini Publik. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini pendengar Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di edisi 22 Agustus 2026. Tentu bersama saya Dudi R. Pramana. Saya akan menemani Anda dalam Opini Publik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar, ada beberapa bahasan yang akan kita kemukakan di kebersamaan kita dalam Opini Publik. Yang pertama yaitu terkait dengan jumlah sampah. Ini yang menarik adalah pada saat gelaran pawai karnaval di Sungai Liat mencapai 3,7 ton. Dan informasinya sampah ini juga terdapat di selokan-selokan ya. Tentu ini yang menjadi sorotan kita, yaitu sampah yang terdapat di selokan-selokan yang berada di rute pawai ya. Yang mana tentu ini menjadi gambaran juga masih ada beberapa oknum yang tidak taat ya pada saat membuang sampah ya. Jadi ini juga kita akan bahas ke bagaimana komentar Anda. Apakah hal ini harus menjadi evaluasi ataupun edukasi terkait dengan membuang sampah pada tempatnya harus terus ditingkatkan begitu atau seperti apa? Kemudian bahasan kita berikutnya adalah terkait dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani yang menegaskan pemberantasan penyelundupan pasir timah itu merupakan harga mati terutama di wilayah Provinsi Bangka Belitung ya. Kemudian yaitu terkait dengan TNI Polri yang akan menindak tegas ya tanpa pandang bulu terhadap oknum yang terlibat dalam tambang ilegal di Bangka Belitung ya. Ini juga sudah ditegaskan juga dalam kunjungan Kementerian Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam RI yang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan ya di balik penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim menuju ke Malaysia. Nah, jadi ada beberapa bahasan juga bahasan lain yang akan kita bahas atau juga informasi dari Anda silakan ya, kami undang Anda untuk bergabung di line telepon kita di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Dan tentu pendengar di pagi hari ini juga dalam kebersamaan kita di Opini Publik ya, kita nanti akan mencoba untuk terhubung ya dengan beberapa narasumber kita. Mudah-mudahan pagi hari ini narasumber kita dapat bergabung ya tentunya untuk membersamai kita memberikan informasi terkait dengan tema-tema kita yang akan kita bahas. Kemudian juga terkait karhutla ini masih kita bahas juga karena tentu tingkat kewaspadaan terhadap karhutla juga harus dipersiapkan. Sebagai informasi pendengar di Sumsel

0: Dari itu kita di Provinsi Bangka Belitung juga harus siap waspada terhadap kabut asap begitu ya. Mudah-mudahan juga kabut asap ini tidak sampai ke daerah kita di Provinsi Bangka Belitung ya. Kita doakan upaya-upaya yang dilakukan oleh tim terkait ya dalam menindaklanjuti dari karhutla ini tentu membuahkan hasil yang baik. Mudah-mudahan kita doakan tim pemadam kebakaran, kemudian juga tim-tim relawan dari Kementerian Kehutanan juga ini terus diberikan kesehatan ya, agar pada saat pemadaman api juga cepat terpadamkan begitu ya. Dan juga tentu kita berharap juga agar oknum-oknum masyarakat mungkin yang masih membakar hutan ataupun juga membuka lahan dengan cara membakar hutan ini bisa tersadarkan begitu ya, karena tentu ini hal yang harus kita waspadai begitu. Kita ke Pak Salasito, ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Salasito. Ya, halo Pak Salasito, selamat pagi.
1: Ya, pagi.
0: Ya, kabar baik Pak Salasito ya.
1: Ya, alhamdulillah, semoga kamu juga begitu juga ya.
0: Ya, terima kasih Pak Salasito. Baik, mana yang ingin dikomentari nih? Banyak sekali tema kita, menarik, banyak bahasan yang akan kita bahas nih Pak Salasito.
1: Silakan. Pemberantasan penyelundupan timah.
0: Baik, silakan Pak Salasito.
1: Jadi antara penambangan ilegal dengan penyelundupan timah itu tidak apple to apple ya.
0: Baik.
1: Karena penyelundupan itu berdiri sendiri. Penambangan ilegal itu berdiri sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena rakyat menambang ini ya, karena liberalisasi pertambangan Indonesia sejak reformasi ya, yang tadinya masih mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa pemerintah negara itu menguasai ya. Jadi hanya dikuasai oleh PT Timah. Nah, terjadilah liberalisasi sehingga rakyat ikut menambang. Karena sudah ikut menambang, akhirnya ketergantungan. Ketergantungan inilah yang membuat ya ilegal itu, ilegal miningnya itu. Ya, karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang jadi mitra PT Timah itu belinya sangat jauh sekali harganya dengan harga pasar itu sendiri. Ya, misalnya kemarin saya pernah nambang ya juga di luar itu sudah 260, ya mitra Timah itu hanya jual 150. Nah, disparasi harga inilah yang membuat ya orang mencari jalan. Inilah peluang, nama juga pengusaha ya, liberal ya. Yeah. Mau orang mau jadi apa juga yang penting dia untung kan. Nah, ini apa penyebabnya? Kalau misalnya pemerintah ingin mengatasi masalah illegal mining oleh masyarakat, itu sudah tepat sebenarnya IPR dan WPR.
0: WPR ya.
1: Cuma ya kita lihat sendiri masih deras apa tuh kura-kura daripada diberlakukannya perda apa pengesahan perda ya. Misalnya saja nunggu perdanya naudzubillah ya, keduluan WPR yang dicanangkan itu keduluan habis. Nah itu jadi saya berharap pemerintah cepat ya. Demikian Pak, terima kasih.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kebersamaannya di Opini Publik. Baik, lanjut silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kami masih undang ya di kebersamaan kita dalam Opini Publik melalui WA di 0811 7179111, kemudian juga melalui telepon atau interaktif kita di 0811 7179111. Baik, terkait dengan penyelundupan biji timah yang saat ini sudah diungkap oleh TNI Polri, ini juga kita tadi sudah menghadirkan informasinya pendengar ya di warta berita daerah kita. Kita akan putarkan lagi, tapi tentu kita mendengar kembali ini ada Pak Rusma

0: Di Hasan ya, kita sapa. Selamat pagi, Pak Rusmadi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oh, ini Bung ini nih, Bung dari Blinyu nih ya. Aduh, lupa saya. Tapi namanya Rusmadi Hasan ini, Pak.
1: Ya, itu boleh Bung Rustam Kafandi juga boleh.
0: Oke, Bung Rustam ya. Baik. Kabar baik Bung Rustam?
1: Ada satu lagi nama Yong Gading juga boleh.
0: Oh, Yong Gading ya. Banyak berarti. Yong. Nama udaranya berarti Rustam gitu ya. Yong Gading gitu ya.
1: Enggak, itu bukan khusus nama undar. Yong Gading ini saya waktu kecil.
0: Oke.
1: Okay. Saya dipanggil Yong Gading, kemudian Rustam Afandi Apriliadi itu ketika pengen jadi anggota dewan gagal.
0: Baik. Baik, silakan. Mana yang ingin ditanggapi? Ini ada beberapa tema terkait sampah, begitu, terkait penyelundupan ilegal biji timah, lalu juga terkait dengan karhutla. Ini juga masih bahasan kita karena tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan, begitu, Bung Rustam. Silakan, Bung Rustam.
1: Ya, kalau karhutla sih no comment ya, karena itu tiba-tiba itu titik api itu tanpa apa, tanpa ada apa. Kaitannya dengan manusia pun bisa terjadi itu. Itu kalau karhutla, kalau kemarau yang sudah seperti ini, titik-titik api itu memang ada kok di mana-mana. Terkait penyelundupan si biji timah ini, ya komennya bagaimana ya? Pejabat-pejabat elit puncak kita sana bukannya lundup, maling merampok rakyat, terang-terangan melenggang-lenggang berjalan di depan rakyat sendiri.
0: Baik, oknum Pak ya?
1: Ya oknum.
0: Iya, ya oknum ya. Jangan sampai kita nanti salah persepsi dari masyarakat, pejabat-pejabat kita buat oknum begitu ya.
1: Iya, sudah sering kali, bukan kali ini kok kita nelpon tentang korupsi ini dari tahun 2000-an kemarin, 26 tahun ke belakang itu, oknum itu.
0: Baik.
1: Tetapi yang menggila itu saat ini, yang paling menggila itu. Sekarang sudah terang-terangan, Bung Dodi, kita gak usah sopan-sopan lagi lah bicaranya. Terang-terangan, jampitsus, oknum jampitsus melakukan itu, kehakiman, hakim, jaksa. Lembaga mana sih yang gak terlibat itu? Saya minta satu aja lembaga ternama, Mahkamah Konstitusi juga terlibat. Ada anggotanya atau oknumnya yang dipenjara.
0: Ya kan? Oknum ya, sekali lagi oknum ini ya.
1: Ya oknum. Saya minta satu lembaga aja yang gak terlibat. Saya minta kasih contoh nih. Siapa penelpon teman-teman kita yang lain? Mari ini bersuara nih. Ada gak lembaga yang tidak terlibat hal ini? Kejaksaan, kehakiman, kepolisian, kemudian DPR, kemudian lagi siapa misalnya, menteri, gubernur, bupati, siapa? Saya minta satu, kasih contoh satu yang tidak terlibat dalam hal ini. Silakan yang punya pengetahuan lebih itu muncul di sini, muncul ngomong-ngomong, saya dengar. Ada lembaga pengurusan satu, saya minta dengar lembaga mana yang tidak terlibat. Artinya sudah menggila, terang-terangan memang tidak punya rasa malu lagi. Jadi negara ini sekarang ini, Bung Dodi, arahnya sudah tidak jelas lagi nih.
0: Baik.
1: Mahkamah Konstitusi ditabrak, Bung. Aduh, keputusan 90 itu.
0: Baik, Bung Rustam. Mohon maaf ini, Bung Rustam, bukan kita memotong pembicaraannya, tapi tentu kita berfokus pada tema yang kita bahas terkait dengan penyelundupan pasir timah begitu. Agar pembahasan kita tidak melebar kemana-mana begitu, Bung Rustam. Ya, terdengar ya, Bung Rustam ya?
1: Ya gini.
0: Ya, kita langsung ke pembahasan kita agar tidak melebar kemana-mana karena tentu ditakutkan kita. Ya, silakan.
1: Ya, kalau bahas timah bagaimana? Apa yang mau kita bahas penyelundupan? Apa yang mau kita bahas? Saya mau tanya dulu.
0: Ya, kita membahas terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh TNI Polri begitu, didukung juga oleh pemerintah provinsi dalam upaya pemberantasan penyelundupan pasir timah begitu. Nah, mungkin ada komentar lain begitu dari Bung Rustam sendiri terkait hal ini. Kemudian juga kita membahas tadi karhutla juga sudah dikomentari, lalu juga terkait sampah tadi juga ya. Ya boleh, silakan.
1: Ya, saya mau komen apa tentang penyelundupan timah? Saya mau komen apa coba? Komen apanya saya? Kemarin itu tonnya, sekarang apa kilonya lagi? Mau apa lagi tentang penyelundupan timah? Mau komen ya, bahasanya apa sih yang mau dikomen? Gimana sih? Saya bingung. mau komen apa tentang
0: baik. Kehidupan tema? Baik. Yang lain mungkin baik. Ada tema kita yang ingin dibahas begitu, Bung Rustam?
1: Makanya kalau tema-tema seperti ini, yang seperti itu mau dibahas itu apa sih? Apakah penangkapannya? Apakah sistem keamanan apa namanya pengawasan kita ini? Apa yang mau kita bahas kalau penyelundupan timah?
0: Baik, pelan-pelan Bung Rustam ya. Saat ini tema yang kita bahas itu terkait dengan bagaimana Gubernur Bangka Belitung ini menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan pasir timah ini harga mati di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga terkait dengan TNI Polri ini yang juga terus berkomitmen begitu memberantas penyelundupan biji timah. Nah, mungkin Bung Rustam ada komentar begitu? Atau tidak ada komentar? Jika tidak ada komentar, kita berlanjut ke pendengar berikutnya, Bung Rustam.
1: Ada komentar, kalau ada komentar nggak mungkin saya
0: telepon. Oke, silakan.
1: Makanya coba simak baik-baik, kalau pengawasannya itu ketat, ya, korupsi 300 triliun tidak akan terjadi. Ini yang dibahas, ini penyelundupannya, ini. Yang 300 triliun itu kemana sih? Kok terjadi itu? Jadi kita ngomong sekarang penyelundupan, tapi kemarin itu 300 triliun itu kerugian itu kemana sih kok bisa lolos seperti itu? Artinya negara dalam hal ini kurang ketat. Lalu saya mau komen apa? Pengawasannya kurang apanya atau selamat berhasil? Apanya yang mau komen? Mari kita berpikir jenius. Kalau kita membahas bagaimana rakyatnya agar sejahtera itu oke. Bagaimana ekonomi rakyat bisa meningkat? Bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh subur? Sekarang bagaimana dengan penyelundupan timah? Udah lama. 300 triliun kemarin, sekarang lagi-lagi dan lagi dan lagi. Itu komen apa? Apa yang harus dikomen, Bung Dodi? Apa yang mau saya keluarkan? Apa sih? Mau menyalahkan siapa? Mau membenarkan siapa? Itu aja, Bung Dodi.
0: Baik, baik. Terima kasih, Bung Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya ya. Terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan kita dalam opini publik di pagi ini. Ya, kita ke Pak Salasito. Baik, Pak Salasito mungkin menanggapi begitu. Selamat pagi, silakan Pak Salasito. Halo, Pak Salasito. Selamat pagi. Ya, kita masih mencoba terhubung dengan Pak Salasito ya di Bangka Tengah. Kita coba terhubung lagi ya, kembali dengan Pak Salasito ya. Silakan Pak Salasito ya, di kebersamaan kita pagi hari ini kita angkat dulu di telepon WA kita di 0811 7179111. Ya, dan tentu masih kami undang juga Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717 943 01. Ya, selamat pagi Pak Salasito, silakan.
2: Wifi nya mungkin bermasalah.
0: Iya, tadi tidak terhubung ya. Silakan Pak Salasito.
2: Jadi maaf terganggu, ada yang belanja tadi.
0: Baik.
2: Nah, jadi permasalahan penyelundupan timah dengan illegal mining itu oleh masyarakat ya, memang tidak apple to apple. Nah, cuma masalahnya desperasi harga tadi saya bilang.
0: Yeah.
2: Itu, itu permasalahan. Jadi permasalahannya ada desperasi harga antara pasar ilegal lah boleh dikatakan ya, dengan penitima sendiri. Kenapa mereka bisa harga tinggi yang di luar sementara penitima harganya murah? Nah, jadi mereka masyarakat ini pilih yang mahal. Nah, itulah menyebabkan penyelundupan itu tidak bisa diberantas. Kenapa? Karena ada perbedaan harga luar negeri yang begitu tinggi dengan yang di dalam negeri. Jadi cara mengatasinya, ya memang itu, masalahnya itu bisa diatasi dengan masalah harga itu sendiri. Nah, itu. Jadi masalah perizinan. Agar tidak illegal mining tadi, ya sah, cepatlah sahkan masalah IPR itu. Nah, kapan perdanya itu? Ya, itulah permasalahan pertimbangan di Bangka. Nah, untuk masalah keamanan di laut, di darat, itu kan memang ada tugasnya mereka. Ya, ibarat orang ya. Jadi kalau kami petani ini, siapa yang menanam pasti memanen. Ya, jadi kalau mereka curang, mereka ikut dalam penyelundupan. Nah itu salah mereka sendiri. Dan ada aparat yang mengatasi masalah itu. Ada kejaksaan, ada diskrimsus ya. Jadi kita berharap sistem hukum dan sistem keamanan negara ini bisa berjalan agar ya tentu ini kan ada komandan, ada komandannya tuh presiden. Masa baik. Presiden diam sementara anak buahnya maling semua misalnya kan enggak mungkin.
0: Baik. Nah, mungkin
2: kita tunggu waktu aja. Dan kita pun harus tetap bersuara.
0: Baik.
2: Bahwa ya keterlibatan aparat itu dalam penyelundupan itu harus kita suarakan terus agar pemerintah dalam hal ini Menkumham, ya, presiden itu bergerak. Artinya rakyat jangan hilang kepercayaan itu saja.
0: Baik.
2: Ya, makasih ya dulu ya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Salasito sudah bergabung ya di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Opini Publik. Baik, kita tangkap dari Pak Salasito tentu masyarakat juga jangan sampai hilang kepercayaan begitu ya Pak Salasito ya, apalagi memang komitmennya ini dalam pidato presiden juga sudah disampaikan bahwa menegaskan bagi para oknum-oknum, khusus juga oknum-oknum aparat yang terlibat begitu, agar ditindak tegas ya, agar hal-hal yang memang berdampak kepada kerugian negara terutama bagi masyarakat juga agar segala ditindak lanjut. Lanjut kita ke Bung Yota ya. Selamat pagi Bung Yota. Halo, selamat pagi Bung Yota.
3: Pak Dudi.
0: Ya, baik. Selamat pagi Bung Yota di Bangka Barat. Kabar baik Bung Yota?
3: Alhamdulillah lah. Kalau
0: baik
3: macam ini.
0: Baik Bung Yota.
3: Saya tentang timah ini sebenarnya saya juga terkejut tadi sebenarnya yang beberapa tahun belakangan ini. Tapi memang sudah dari pusat kan, bahwa kalau nggak salah saya dulu pernah terbaca timah ini termasuk golongan tambang C sebenarnya. Tapi ini sudah mungkin ada perubahan mungkin kan. Waktu Presiden Pak Jokowi meresmi ke Tanjung Ular untuk Bangka Barat, wah kata dalam hatiku bahwa timah ini benar-benar bukan golongan C. Tapi sudah perubahan mungkin di pusat itu kan. Sebenarnya itu dulu golongan C timah itu. Tapi mungkin sudah golongan B, vital istilahnya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Barang vital sesuai dengan objek benda. Tentang penyelundupan ini sebenarnya kalau sudah tegas Bapak Gubernur kita merupakan harga mati. Ya memang itu tindakan preventifnya harus benar-benar tegas, jangan sampai terjadi penyelundupan itu. Saya juga sebagai orang Bangka rugi kalau cuma bos penyelundupnya mengeruk keuntungan sendiri kan. Saya pasti berpihak, harus ada distribusi bagi pemerintahan Bangka Belitung saya itu. Saya juga bagi pemerintah setidaknya membuat edaran atau teguran keras kepada smelter atau pembeli kolektor pengumpul timah bahwa harga itu benar-benar harus manusiawi. Artinya mendekati biaya kos penyelundupan keamanan dengan harga beli di Bangka Belitung. Bila perlu disubsidi, timah ini sudah sedikit, jadi berilah bagi rakyat itu untuk menikmati hasil sekarang. Itu harus ditegak tuh bagi pengumpul-pengumpul. Memang soal bisnis, tapi kalau mengeruk keuntungan itu benar-benar menceng dari daya beli masyarakat, itu harus ditegur itu sebenarnya. Entah bagaimana cara menegurnya itu, kita banyak kita ini dinas-dinas apa tugas pemerintah istilahnya kan, termasuk anggota-anggota dewan misalnya. Iya. Tentang harga dan daya beli dari yang berpenghasilan cari timah, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Artinya saya tindakan preventifnya penyelundupan itu benar-benar harus di monitor istilahnya, jangan sampai terjadi. Terjadinya juga jangan sampai itu tadi kan, karena pihak di Bangka Belitung misalnya smelter apa-apa PT Timah tidak sesuai membelinya. Itu mungkin jelas itu saja Bang Dudi.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Bung Yota di Bangka Barat. Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Yota di Bangka Barat ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih juga Bung Yota sudah menyuarakan menyuarakan begitu ya suaranya begitu, terkait dengan tentu dampak dari penyelundupan ini sendiri. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Yota, yang rugi bukan cuma satu atau dua orang gitu ya, tetapi masyarakat pada umumnya, karena nilainya juga cukup besar sekali pendengar ya. Sebagai informasi, nilainya ini 90,1 miliar ya kerugian negara yang diselamatkan dari penyelundupan timah yang terjadi. Dan ini sudah dilakukan tindakan begitu oleh pihak terkait, dalam ini TNI dan juga Polri. Kita ke Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat pagi, opini publik.
4: Pagi, Bang Dodi.
0: Ya, selamat pagi, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya, kabar baik, Pak Ahmad Irwan?
4: Alhamdulillah, lagi redup nih cuaca di sini.
0: Baik, lagi redup ya. Mudah-mudahan ada hujan lah ya, begitu ya.
4: Ya, iya itu.
0: Harapan kita ada hujan.
4: Pertama tentang masalah kan mau membahas masalah kebakaran hutan ya,
0: yeah,
4: di Sumatera itu kan. Kemudian yang paling terparah kan kebakaran di Kalimantan, di Banjarbaru yang susah berita sampai berapa? 30 hektar kalau nggak salah.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau untuk Jawa Barat begini ya. Kalau Jawa Barat kan Bang Dudi bukan daerah maritim, bukan daerah penambangan ya kan. Pernah kebakaran juga ada, cuman tidak seperti hal di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pernah di Cianjur juga sampai kebakaran 3 hektar kan, tetapi mudah diatasi itu. Itu bukan karena disengaja, tapi yang iseng. Tapi kalau di Kalimantan mungkin kebakaran itu kayaknya disengaja kan dibakar ya. Nah, sekarang begini, bagaimana sanksi hukumnya harus jelas kan? Yang sengaja membakar hutan yang akhirnya menimbulkan polusi kepada masyarakat. Salah satu contoh kan barusan kata Bang Ludi di daerah Sumatera juga sampai karena untuk menahan asap dari kebakaran segera terbatas karena beraktivitas.
0: Yeah,
4: di
0: sini
4: itu yang
0: kabut asap ya.
4: Saya kira begitu. Iya betul Bang Ludi. Jadi harus ditindaklah. Jangan ada istilah main-main. Terus tadi masalah kan saya dengar berita Bapak Presiden kita kan memberikan tugas kepada TNI, Kapolri dan Panglima supaya betul-betul menindak atau menjaga yang masa penambangan timah kan dan didukung oleh, nah seperti itu ya haruslah betul-betul karena ini kan sangat, selain merugikan masyarakat, merugikan negara pun juga, sehingga masyarakat sekarang kan dapat makan juga susah Bang Dudi, kalau masyarakat diri saya makan, karena situasi sekarang seperti sekarang ini kan, tidak akan mereka-mereka yang enaknya kan seperti itu. Nah kemudian begini Bang Ludi ya, kalau untuk dijawab satu dibandingkan, kalau di Jawa Barat kan istilah bukan daerah maritimnya, bukan, tapi paling juga sempat juga ada penambangan pasir ya, penambangan pasir di tempat di Kabupaten Garut itu kan dilindungi kan oleh oknum-oknum mereka, sehingga jalan rusak itu sudah hampir ini akhirnya karena itu akhirnya masyarakat yang turun ke jalan disegel oleh masyarakatnya, akhirnya ditutup, langsung bupati menutup apa namanya, karena itu kan mencelakakan, jalan rusak. Nah sebab paling kuruk Jawa Barat kan hanya penangan pasir, udah pada tahu pelabuhan juga tidak punya, ada satu pelabuhan Cirebon itu juga bukan pelabuhan komersial kan, dulu juga pernah ketika Banten masih bersatu dengan Jawa Barat pelabuhan Merak, sekarang kan Merak sudah pisah dari Jawa Barat, akhirnya milik Merak itu Bung Dudi ya, itulah sedikitlah tanggapan saya tentang masalah kebakaran hutan. Yang sengaja misalnya bersin yang sengaja ini membakar, tolonglah cari itu kan, dihukumlah setimbal dengan perbuatan itu, selain mencemarkan udara kan, mengganggu kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih Bung Dudi, itu tanggapan saya tentang masalah ini ya.
0: Makasih, baik, yuk, terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung. Terima kasih atensinya ya, menanggapi beberapa tema yang kita bahas ya, menyoroti juga pidato Presiden begitu ya Pak Ahmad Irwan, terkait dengan Presiden menegaskan untuk para oknum ya yang terlibat dalam tindak kejahatan tentu agar ditindak tegas begitu ya kepada oknum-oknum tersebut begitu, agar juga ini memberikan efek jera yang sangat luar biasa juga begitu. Dan juga tentu ini apalagi yang korupsi begitu ya, apalagi yang mendukung penyelundupan dan lain sebagainya, ini tentu merugikan negara. Apalagi kita juga membahas terkait dengan penyelundupan ini, di mana untuk nilai yang berhasil diselamatkan ini senilai 90,1 miliar ya. Ya mudah-mudahan dengan terungkapnya ataupun ditangkapnya pelaku penyelundupan ini, mudah-mudahan wilayah kita, provinsi ini mendapatkan nilai positifnya ya, Provinsi Bangka Belitung ya, mendapatkan nilai positifnya dari pengungkapan ini. Mudah-mudahan juga terkait dengan pertambangan juga ini semakin hari semakin baik juga dampaknya kepada provinsi juga ya. Apalagi WPR juga sudah ditetapkan begitu, ini juga sudah disambut baik oleh pemerintah daerah, termasuk juga ini Bupati Bangka Tengah Alga Pri Rahman yang menyebut penetapan wilayah pertambangan rakyat atau PR ini akan membawa manfaat ekonomi dan membawa dampak hukum bagi dampak hukum positif begitu ya bagi masyarakat ya. Selain membawa manfaat ekonomi, WPR juga memberikan kepastian hukum ya bagi masyarakat penambang di daerah tersebut ya, begitu ya. Jadi tidak takut-takut lagi begitu ya, jadi tidak ragu lagi begitu ketika sudah terdata secara legal, diizinkan langsung oleh negara begitu ya. Ini dampaknya positif sekali dengan adanya WPR begitu ya. Baik, kita bacakan WA ini dari Bung Dian di Riding Panjang ya. Dari Dian di Riding Panjang, panitia pawai itu tanggung jawab juga, jangan langsung pulang sweeping jalan bebas tuh sampah. Sebagai informasi juga Bung Dian, setelah selesai pawai ini diinformasikan juga, ini kan yang bertanggung jawab adalah DLH begitu ya. Dan alhamdulillah DLH sendiri dalam kepemimpinan Pak Boyandra juga sudah melakukan sweeping, bahkan dibantu oleh OPD-OPD terkait begitu untuk membersihkan sampah-sampah yang terjadi begitu. Tapi yang kita soroti Bung Dian ini adalah perilaku yang membuang sampah ke selokannya begitu ya, di mana tentu ternyata masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, membuang sampah di selokan meskipun memang sekarang masih musim kering begitu ya. Tapi tentu jika kita lihat dari event tersebut, maka ternyata masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di dalam selokan ya. Karena tentu kalaupun kita malas membuang sampah di tempat sampah, kita mungkin bisa mencari plastik atau dikumpulkan dulu di pinggir jalan begitu ya, agar memudahkan juga bagi para petugas untuk mengambil sampahnya begitu ya. Jadi tentu perilaku-perilaku inilah yang tentu merusak citra kebersihan dari wilayah kita ya. Tapi tentu mudah-mudahan oknum-oknum tersebut ketika mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, mudah-mudahan sadar begitu bahwa membuang sampah di selokan, di sungai, di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan ya, yang bukan tempat sampahnya, itu sangat salah ya, karena dampaknya dampak buruknya bagi lingkungan sangat berbahaya juga ya, menimbulkan bau ya, membuat aliran air buntu atau tertutup begitu ya. Kemudian juga kalau sampah plastik pasti terurainya sangat lama begitu ya. Nah itu ya, jadi itu yang kita soroti Bung Dian ya. Kalau petugas alhamdulillah dari DLH Kabupaten Bangka sudah dipastikan pada saat selesai pawai langsung bersinergi dengan OPD-OPD terkait untuk langsung membersihkan. Maka dari itu ditemukan, ada temuan begitu ya, 3,7 ton sampah ya, dan salah satunya itu berada di selokan ya, sebagian sampahnya ada di selokan. Di selokan juga di sweeping oleh para panitia terkait begitu. Nah jadi tentu sorotan kita adalah bagaimana oknum ini yang masih membuang sampah di dalam selokan begitu ya. Nah, mudah-mudahan menjadi pencerahan juga Bu Diana untuk kita semua. Baik, kita juga nanti akan hadirkan informasi terkait dengan titik hotspot di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dan juga nanti kita terhubung dengan stasiun klimatologi Bangka Belitung ya, untuk menghadirkan informasi terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Bangka Belitung di hari ini ya. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung ya di kebersamaan kita dalam opini publik pagi hari ini, kami masih undang. Baik, Bung Yota. Ya, kita Bung Yota mau bergabung lagi, kita sapa juga ya. Ya, silakan Bung Yota. Selamat pagi. Ya, masih terkendala sinyal sepertinya Bung Yota ya. Baik, tadi Pak Ahmad Irwan juga menanyakan mungkin ya terkait dengan tindak tegas ataupun undang-undang tentang karhutla ya begitu. Ini berdasarkan informasi yang kita lansir ya tentang karhutla atau dengan sengaja begitu membakar lahan itu untuk hukuman penjara maksimal itu sampai 10 hingga 15 tahun. Ya, kita ke Bung Yota dulu sebelum kita lanjut ke Bali. Selamat pagi, ya. Bung Yota. Sudah bisa terhubung Bung Yota? Baik, masih terkendala koneksi ya Bung Yota ya. Nanti kita coba lagi untuk terhubung dengan Bung Yota di pagi hari ini ya. Kita lanjutkan bahwa tentu untuk pelaku pembakaran lahan dengan sengaja ini diancam pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun dengan denda hingga 10 miliar ya. Jadi itu Bung Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Baik, kita coba lagi terhubung dengan Bung Yota. Wah, ini masih terkendala koneksi Bung Yota ya. Jadi mungkin bisa mengirimkan voice note saja begitu Bung Yota. Nanti kita akan dengarkan di udara begitu. Karena masih belum bisa terhubung bersama kami di pagi hari ini ya. Kemudian juga pendengar, ini kita juga akan hadirkan informasi kepada Anda semua. Ini terkait dengan update terkini titik hotspot begitu di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang kita lansir dari BMKG. Ini terdapat 221 titik hotspot ya. Jadi kami gambarkan juga, kemarin sudah dikonfirmasi juga oleh Pak Slamet Supriyadi dari BMKG bahwa titik hotspot itu bukan berarti adalah lokasi kebakaran ya. Jadi titik hotspot itu juga harus dipastikan bahwa benar tidak adanya titik panas tersebut benar kebakaran atau ada beberapa jenis titik hotspot yang tingkatannya ada beberapa jenis ya. Ada yang lemah atau rendah, kemudian sedang, lalu juga ada yang tinggi. Nah, untuk titik tinggi ini ataupun titik hotspot tertinggi ini berada di 2 titik ya. Kemudian untuk yang sedang ini 185 titik dan untuk yang rendah ada 34 titik ya di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Nah, untuk wilayah-wilayahnya sendiri terkait dengan titik hotspot ini adalah di Kabupaten Bangka, tepatnya di wilayah Bakam, kemudian Belinyu, Bendo Barat, kemudian Riau Silip ya. Lalu di Bangka Barat ya, yaitu di Jebus, Kelapa, Parit 3 ya. Kemudian di Simpang Tritip ya, lalu juga di Tempilang ya. Lalu berikutnya di Bangka Selatan ini di Air Gegas, kemudian Pulau Besar ya, Simpang Rimba, Toboali, kemudian juga di Bangka Tengah ini di Koba, lalu di Lubuk Besar, Namang, Pangkalan Baru, Sungai Selan ya. Lalu berikutnya di wilayah Belitung ya, di Belitung ini ada beberapa daerah yaitu di Badau, Pembalong, Sijuk, kemudian juga di Belitung Timur yaitu di Damar, Gantung, Kelapa Kampit dan juga Manggar ya. Nah, jadi itu beberapa sebaran wilayah titik hotspot yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan tadi saya disampaikan ada dua titik tertinggi atau titik hotspot tinggi dengan tingkat kategori tinggi ya, yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Sekali lagi kita harus waspada pendengar ya, sekali lagi waspada meskipun daerah kita belum terjadi kabut asap, tapi tentu kewaspadaan itu harus harus kita lakukan ya. Baik kebakaran, meskipun memang tadi disampaikan juga oleh Bung Rustam ya, bahwa kebakaran itu tidak hanya disebabkan oleh manusia tetapi juga faktor lain juga bisa menyebabkan, tapi tentu kewaspadaan kita harus tetap kita tingkatkan begitu ya. Baik, kita ke Bung Yota. Oh, akhirnya mengirimkan WA saja ya Bung Yota ya. Sampah, marilah kapan lagi kita di Bangka Belitung ini harus malu bila buang sampah sembarangan. Walau malam, ingat yang di atas selalu melihat. Ya, mantap ya. Luar biasa. Terima kasih Bung Yota ya. Baik, tentu kita juga merindukan sekali begitu ya daerah-daerah di Provinsi Bangka Belitung dengan kebersihannya ya. Mana dulu kita meraih predikat wilayah bersih begitu ya, di mana taatnya begitu, bagaimana oknum-oknum dulu masih sedikit oknum-oknum pembuang sampah sembarangan, tapi tentu ini harus menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari lingkungan kita juga harus membiasakan begitu memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya ya. Jujur kita mungkin masih sangat sangat miris ketika melihat di lingkungan kita, melihat oknum dari masyarakat yang membuang sampah di tempat lahan kosong ya. Meskipun lahan kosong tentu itu adalah bukan tempat sampah ya. Jadi usahakan kalau kita tidak bisa memilah sampah, kita membuang sampahlah pada tempatnya begitu ya. Baik, ke Bung Rustam ya. Ingin bergabung bersama kita. Silakan Bung Rustam, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi kembali Bung Dodi.
0: Iya.
5: Ya, saya mau bicara poinnya. Tadi saya ngegas itu kesel dengan arah kita negara ini.
0: Baik, baik.
5: Ya, sekarang saya ngomong baik-baik. Dari tahun 2000 RRI Sungai Lidi sebetulnya agenda informasi dulu ya. Kemudian agenda publik. Itu kita sudah menyampaikan tiga kejahatan itu luar biasa, itu termasuk korupsi ya kan,
0: ya.
5: teroris, kemudian narkoba, kemudian lagi korupsi. Itu sudah disepakati hukuman mati. Teroris sudah ada yang dihukum mati satu, kemudian narkoba ada dihukum mati juga. Tinggal korupsi ini yang belum dilakukan hukuman mati dari dulu, bukan tahun ini. Kita bersehari-hari juga itu. Bagaimana korupsi ini menurut si ACB, para penelpon, kita diminta pendapat kan? Nah, itu hukuman mati. Karena tiga kejahatannya sudah dinobarkan, sudah distempel. Kejahatan yang luar biasa. Korupsi ini bahasanya halus, tetapi membunuh perlahan rakyat. Yang mana saat ini menggila itu Bung Rudi. Bung Rudi. Sudah terang-terangan Bung Rudi sekarang. Ini kalau dulu masih sembunyi-sembunyi Bung Rudi. Sekarang rasa malu tidak ada sama sekali lagi. Hancur lah. Terkait Bangka Belitung, 300 triliun kemarin berapa HP MUIS? Oknum ya? HP MUIS.
0: HP MUIS bukan oknum, itu memang HP MUIS ya yang tersangkanya iya. Begitu ya. Ini
5: iya, orangnya
0: oknum. Iya, orangnya gitu ya.
5: Iya, dan keluarganya, kalau keluarganya semua yang lain marah, oknumnya iya. Kan. Nah, artinya dia itu pertama final ponisnya itu ringan 6 bulan. Lalu dikritik lagi, bahkan presiden juga menyatakan hukum berat. Maka dirubah lagi hukuman itu kan. Jadi terkait Bangka Belitung ini timah kita, makanya saya tadi sebetulnya bukan enggak ngomen, bingung. Mau ngomennya apa? Bingung. Ya saya juga kita Bangka Belitung ini ya. Kalau timah itu memang untuk kita Bangka Belitung ini, waduh. Jalan kita nggak ada lagi yang jelek, lampu jalan kita malam-malam nggak ada yang padam. Yakin itu. Dari 300 triliun aja, bukan yang miliar kita bahas sekarang, oke? Nah, kemudian korupsi yang besar-besaran. Sekarang kita naik sedikit. WUS, IKN, Bandara Morowali, tambang-tambang ilegal, nikel, emas, batu bara, timah, berair ikan kita, dicuri ikan kita kemana kita nggak tahu. Kemudian oke okay, kita tutup ini, kita bahas sekarang arah negaranya kemana. Sudah 80 tahun, 81 tahun merdeka, arahnya kemana sih, apa saja yang telah diraih dari para pejuang kita sampai saat ini. Dari pertama merdeka sampai saat ini, 81 tahun, apa saja yang kita raih selama ini. Itu kan nggak pernah itu. Yang ada pidatonya cuma ngupas bawang 700 ribu per kilo.
0: Baik, ya? baik.
5: Itu aja Bung Dedi. Terima kasih Bung Dedi.
0: Ya, terima kasih Bung Rustam di Blinyu ya. Baik, kita tentu meluruskan juga informasi terkait dengan pidato presiden begitu ya. Sebagai masyarakat juga mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap tentu pidato itu terkait dengan pengupas bawang begitu ya. Jadi ada beberapa informasi juga memang yang dianggap ini keliru begitu ya. Tapi tentu ini sudah diklarifikasi juga melalui Komdigi bahwa tentu arah dari maksud dari pengupas bawang itu memang salah nilai ya. Jadi bukan berarti 700 dia tidak presiden tidak menyoroti terkait dengan 700 ribu tersebut, tapi sebenarnya nilainya bukan 700 ribu. Sudah diklarifikasi juga, mungkin para pendengar bisa membuka media sosial dari Komdigi dan juga sekretariat presiden ya, ini agar kita tidak salah persepsi juga ya, sekretariat presiden bahwa makna dari pidato tersebut bukan arahnya bukan ke situ ya. Jadi arahnya adalah bagaimana ibu yang upahnya bukan 700 ribu, jadi 700 perak ya, ini mendapatkan pendidikan yang layak begitu dari pemerintah, anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang layak, tapi memang ada kesalahan penyebutan nominal ya. Jadi 700 ribu per kilo. Tentu kita sebagai manusia akalogika tahu bahwa nilai 700 ribu itu tentu salah ya. Salah. Karena 700 ribu per kilogram itu pasti salah. Tapi tentu maknanya bukan ke situ, karena nilai yang sebenarnya adalah 700 perak per kilo. Nah, ibu tersebut diundang ke Istana Presiden. Ditunjukkan contoh bahwa negara hadir ya untuk masyarakat yang kalangan menengah, maksudnya untuk masyarakat yang desil rendah begitu, desil untuk mendapatkan anak-anaknya mendapatkan sekolah gratis begitu ya, kemudian juga mendapatkan bantuan sosial begitu ya. Jadi dengan upah yang sekecil itu anak-anaknya masih bisa sekolah sampai ke jenjang kuliah begitu, yang dibantu oleh negara. Nah itu jadi maknanya di situ. Jadi kita meluruskan juga, melansir informasi dari Komdigi, lalu juga dari Sekretariat Presiden, agar tidak salah persepsi juga dari masyarakat ya, agar informasi-informasi tentu yang simpatnya membuat pecah belah itu, agar kita jangan sampai menelannya mentah-mentah begitu ya. Baik, itu ya. Jadi pendengar ya, mudah-mudahan menjadi arahan positif juga bagi kita. Tentu kita mengapresiasi semangat dari Bung Rustam yang sangat-sangat tidak setuju dan sangat marah dengan para pelaku korupsi. Kita juga sebagai masyarakat seluruhnya pasti sangat marah dengan para pelaku korupsi yang terus merajalela ya. Dan tapi tentu kita apresiasi dari para aparat-aparat yang terus bekerja keras begitu melakukan pemberantasan korupsi ini, tentu kita dukung juga jika nanti akan diberlakukan hukuman-hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku korupsi ya. Kita rehat sejenak sebelum lanjut lagi di kebersamaan kita dalam Opini Publik. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita akan terhubung dengan Pak Boyandra. Ini menanggapi terkait informasi masih banyaknya oknum yang melakukan pembuangan sampah di selokan ya. Bahkan ini informasi dari Pak Boyandra, tumpukan sampah masyarakat dalam selokan pasca pawai karnaval kemarin sampai 7 truk mobil sampah ya. Ya, silakan Pak Boy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dudi, sehat Bung Dudi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Boy. Pak Boy juga sehat ya mudah-mudahan ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kami sudah melaksanakan kepride nih Bung Dudi. Dan senam, kemudian keuntungan dari kepride ini salah satu hari ini ya Pak Bung Dudi. Jadi ada sampah yang agak berserakan lah, cacaknya itu sampah plastik, minuman dikumpulkan, dan ada juga bawa dari rumah, itu langsung dibeli oleh Delha dan Purung Bangka Sehat. Dan alhamdulillah ya, bagi ibu yang pulang ke rumah, dia sudah membawa ada yang gula, ada yang beras, ada macam-macam nih Bung Gudi. Dan alhamdulillah hari ini dapat 80 kilo Bung Gudi, lumayan untuk sampah plastik Bung Gudi. Kemudian yang kedua, memang di hari pertama untuk tim DLH dan hari kedua kami khusus untuk membersihkan jalan-jalan utama, jalan-jalan dilewati. Dan di hari ketiga Bung Dudi, itu khusus untuk selokan-selokan yang ada dari jalan Taman Sari sampai ke jalan Pemuda. Memang betul banyak sekali sampah-sampah pasca daripada pawai dan karnaval. Jadi kelihatannya masyarakat kita lebih enak, lebih cenderung dia buang ke bandar, Bung Budi. Baik. Ya, padahal menurut kita, ya kan kita kan kalau buat makan ada plastik, Bung Budi ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada plastik, maka ya lebih baik kan makanan yang sudah dipegang masing-masing, plastiknya atau bungkusnya kan bisa dimasukkan ke plastik yang besar tadi, Bung Budi. Nah, letakkan saja. Kami tim DLH pasti akan mengambilnya. Ternyata ini berbeda. Jadi anaknya buang ke bandar, maknya buang ke bandar, siku-siku lah, akhirnya penuh Bung Dudi. Sampai maghrib terakhir kemarin Bung Dudi. Tapi ya kita sampaikanlah kepada masyarakat, mari sama-sama jaga lingkungan lah, sama-sama bantu kami sehingga nanti lingkungan kita kan bersih dan indah kan. Itu Bung Dudi ya. Kalau sampah misalnya bertebaran berserakan, kemungkinan yang pertama, yang pasti keindahan estetikanya tidak bagus. Yang kedua, penyakit, Bung Dudi. Kemungkinan timbulnya penyakit pasti ada, Bung Dudi. Nah, daripada itu, saya nyampaikan kepada masyarakat, mohon, mari sama-sama kita untuk membuang sampah pada tempat yang sudah kami siapkan. Itu mungkin pesan, Bung Dudi. Semoga Bangka ini semakin harmoni dan lestari, dan Bangka harmoni asri. Itu Bung Dudi.
0: Baik, baik.
1: Itu mungkin Bung Dudi.
0: Baik, tapi tentu tentu harapannya ya, mungkin kita bisa meraih Adipura kembali ya, Pak Boy ya. Wilayah ya, kita
1: salah
0: ya.
1: Salah satunya seperti itu. Ya, kita akan berupaya maksimal nih Bung Dudi. Ya bagaimana nanti ya kita mencoba, kalau pasar itu penataannya sudah bagus Bung Dudi ya.
0: Iya.
1: Intinya paling-paling yaitu bagaimana masyarakat setelah berjual. Kadang-kadang kalau malam itu saya lihat masih ada yang membuang Bung Dudi di sembarangan di pasar itu, padahal tong ada di sana Bung Dudi. Jadi mari sama-sama jaga pasar kita lebih bersih. Kami kalau tim kebersihan pasti akan mengangkatnya subuh Bung Dudi.
0: Baik.
1: Itu akan terangkat semua sampah yang ada. Itu mungkin Bung Dudi ya.
0: Baik, tapi untuk titik-titik yang selama ini mungkin dikeluhkan masyarakat, ini apakah sudah diakomodir juga Pak Boy, titik-titik?
1: Ya, jadi titik-titik yang memang sampai saat ini masih terjadi Bung Dudi. Yang pertama di Keramil Bung Dudi.
0: Ya.
1: Itu sebesar apapun sepanduk ya, masyarakat masih buang ke sana. Kasihan. Kantornya kotor, rumah orang yang depan itu kotor ya. Ya, ibaratkan sama dengan kita Bung Dudi. Orang buang sampah di rumah kita mau enggak? Enggak mau kan? Sama seperti itu. Jadi masyarakat tolong janganlah buang sampah di situ. Kemudian yang kedua di depan Kejari, dekat Kejari itu Bung Dudi. Itu Bung Dudi lewat subuh-subuh itu banyak itu. Dan yang ketiga di depan gereja, di depan rumah makan Ibu Suri. Yang dekat Basumsel kan ada gereja.
0: Iya, iya.
1: Ah, di situ juga bingung kita. ada sampah rumah tangga aja di situ dibuang ya. Di trotoar pula, Bung Dudi. Nah, bagaimana caranya? Mohon bantuan masyarakat, tolong jangan dibuang sampah di sana. Kan di situ sudah dua spanduk, Bung Dudi.
0: Iya.
1: Besar-besar, Bung Dudi. Nah, mohon bantuan, mudah-mudahan masyarakat ya paham dengan kebersihan dan tidak akan mengganggu orang pejalan kaki yang pastinya. Itu mungkin, Bu Dudi.
0: Baik. Nah,
1: tolong mungkin, Bu Dudi ya.
0: Ada pertanyaan ya. Pak Boy dari Pak Ibu Ria di Komariah ini. Izin nanya Bang Dudi, untuk abate kita bisa mendapatkan di mana? Karena di bandar perumahan ini banyak jentik nyamuk. Nah, gitu ya, Pak Boy.
1: Jadi gini, kalau abate Ibu boleh minta ke puskesmas di mana Ibu tinggal wilayahnya. Misalnya kalau dia di RSS itu puskesmas Kenanga atau puskesmas Tunggulia boleh. Ketika kita berkunjung ke puskesmas, bilang aja, Bu, saya minta abate. Nanti akan diberi Bung Dudi gratis, Bung Dudi. Itu Bung Dudi ya.
0: Baik.
1: Nanti taburkan ke bak mandi atau ke tempat-tempat yang dianggap airnya bersih, Bung Dudi ya. Karena nyamuk itu air bersih, Bung Dudi. Nah, itu mungkin Bu Dudi ya.
0: Baik. Terakhir, okay. Pak Boy. Terakhir. Ya, ini ya. Terkait titik-titik tadi, apakah ada tempat terdekat untuk membuang sampah, box-box sampah begitu yang terdekat di wilayah titik-titik yang disebutkan tadi, Pak Boy?
1: Ya, kalau di dekat sini kan ada. Ayo. Par. Ada apa namanya pembuang sampah yang dekat sini? Yang dekat Pemda nih. Ah, yang dekat buku betung dengan ada yang kita siapkan tiga kontainer tuh, Bung Dudi. Ah, dekat panti asuhan itu kan ada, Bung Dudi. Ah, kalau itu kan Koramil kan dekat ke sana.
0: Tidak jauh lah dari Koramil itu ya, Pak ya.
1: Iya, saya lihat Bung Dudi yang buang itu kadang-kadang Bung Dudi dari Pemda pun ada, Bung Dudi. Saya lihat kenapa dia tidak bayar, Bung Dudi. Sebenarnya tidak bayar tidak apa-apa, tetapi buanglah di kontainer yang sudah ada. Itu maksudnya, Bung Dudi.
0: Iya, karena dekat-dekat kalau juga begitu, Pak Boy ya.
1: Iya, di rumah sakit umum ada juga, Bung Dudi. Kontainer yang besar ada satu itu. Ya, iya. Kalau di pasar ada juga. Ya, yang kontainer-kontainer besar ada. Nah, kemudian di Kemujan, Bung Dudi, itu ada juga. Kemudian di nelayan 2 ada Bung Dudi. Banyak Bung Dudi ya.
0: Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak Boy. Terakhir mungkin bisa ditanggapi. Okay. Terkait dengan program reklamasi X tambang ini apakah masuk di ranah DLH atau seperti apa nih Pak Boy?
1: Oh, kalau tambang itu ya PKPR-nya seperti apa Bung Dudi? PKPR-nya. Ya kalau kami itu gini Bung Dudi, mungkin seketika dia ada usaha ya mungkin limbahnya. Tapi kami kan tanpa PKPR dulu, PU dulu kami mungkin tidak mungkin mengkaji limbahnya kan. Itu mungkin Bung Dudi ya.
0: Baik. Tapi sejauh ini ya, sejauh ini belum masuk ranahnya DLH berarti Pak Boy begitu?
1: Ya, belum.
0: Baik. Terima kasih Pak Boy.
1: Yo,
0: selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Malam.
0: Baik. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bung Dian ya. Artinya untuk saat ini memang belum masuk di ranahnya DLH mungkin ya, tapi tentu dorongan pasti akan ada dari DLH begitu ya. Kita konfirmasi lagi nanti detailnya seperti apa dengan Pak Boyandra, karena beliau mungkin masih sedang ada kesibukan ya di karena tadi habis melakukan Car Free Day dengan memberikan kesempatan juga bagi masyarakat yang ingin menukar sampahnya dengan sembako ya. Ya, jadi mudah-mudahan bagi masyarakat mungkin yang bingung ada sampah plastik menumpuk, kita kumpulkan, datang ke Car Free Day atau datang ke DLH, tukarkan sampahnya, tapi nanti mudah-mudahan akan ditukarkan dengan sembako, begitu ya. Baik, pendengar, terima kasih Pak Boyandra ya. Kita coba terhubung dengan BMKG nanti sesaat lagi pukul 8 lewat 45. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan menyimak informasi cuaca bersama prakirawan Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Dalam hal ini ada Kak Ajeng.
1: Info cuaca Bangka Belitung.
0: Baik, selamat pagi Kak Ajeng.
2: Halo, selamat
0: pagi. Baik, kabar baik ya Kak Ajeng ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, silakan Kak Ajeng informasi cuaca terkini kepada pendengar program Mas 1 di Provinsi Bangka Belitung.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ajeng selaku prakirawan Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari, cuaca didominasi cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca didominasi cerah berawan. Pada malam hari hingga pagi hari, cuaca didominasi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 43 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 sampai 32 km per jam. Kemudian beralih ke perakiraan gelombang, potensi tinggi gelombang untuk perairan Bangka Barat bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian utara 0,5 sampai 1,25 meter, perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Tengah bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Tengah bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Selatan bagian timur 0,5 hingga 2,5 meter, perairan Bangka Selatan bagian barat 0,5 hingga 2,5 meter, perairan Selat Gelasa 0,5 hingga 2,5 meter, perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian timur 1,25 hingga 2,5 meter, perairan Pulau Belitung bagian selatan 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian waspada potensi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Kemudian beralih ke informasi ikhtisar iklim dasarian. Yang pertama ada monitoring hari tanpa hujan atau HTH. Kategori kekeringan ekstrim HTH lebih dari 60 hari terjadi di titik pengamatan di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Batu Beriga. Kemudian untuk Pulau Bangka didominasi kategori HTH menengah atau 11 hingga 20 hari, hingga sangat panjang atau 31 hingga 60 hari. Kemudian untuk Pulau Belitung didominasi HTH kategori 31 hingga 60 hari, yaitu sangat panjang, sedangkan kategori HTH sangat pendek atau 1 hingga 5 hari masih terjadi di sebagian kecil Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Jebus dan Parit 3, kemudian di Bangka Tengah, tepatnya di Bakam, kemudian di Bangka di Kabupaten Bangka, tepatnya di Bakam, kemudian di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Sungai Selan dan Celua, dan Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Jelutung dan Nyelanding. Kemudian beralih ke analisis curah hujan dasarian 2 Agustus 2026, seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori curah hujan rendah atau 0 hingga 20 mm per dasarian dengan sifat hujan di bawah normal atau 0 hingga 50%. Kemudian beralih terakhir ke prediksi curah hujan 3 dasarian ke depan. Prediksi curah hujan dasarian 3 Agustus hingga dasarian 2 September 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut, sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan potensi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @bmkg_bubble. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ajeng atas informasi yang sudah dihadirkan untuk para pendengar program Mas 1. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Baik. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itulah informasi terkini cuaca yang sudah dihadirkan oleh Stasiun Klimatologi Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal ini disampaikan oleh prakirawan Ajeng.

0: Dan tentu ini menjadi informasi terakhir juga dalam kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami akhiri kebersamaan dalam Opini Publik. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Opini Publik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini informasi kita lansir dari portal rri.co.id terkait dengan beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berucap ini bukan pinjaman, ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan ini wajib 30% dana bantuan dana hibahnya dibagikan ke masjid dan ke fakir-fakir miskin di daerah, dan 70% untuk Anda untuk modal usaha, untuk pendaftaran bantuan dana hibah silakan langsung hubungi kami. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Nah, dalam akun ataupun dalam unggahan akun tersebut juga mencantumkan nomor WA di 0859634511291, di mana akun sebagai sarana komunikasi lebih lanjut. Namun faktanya pendengar, informasi tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan, kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google. Penelusuran mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia atau BI, www atau www.bi.go.id yang tayang Februari 2023. Isinya menjelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Jadi dapat dipastikan informasi terkait dengan Bank Indonesia mencairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar, karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda, kali ini melansir dari portal rri.co.id, Andisa, mahasiswa IAIN Sasbabel, raih prestasi Duta Wisata Nasional. Mendengar kabar gembira dari Provinsi Bangka Belitung, di mana Anissa Nurul Iza, mahasiswa IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, berhasil meraih prestasi di Ajang Duta Wisata Nasional 2026 di Kota Jambi. Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini mengaku persiapannya tidak mudah. Ia belajar pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, public speaking hingga latihan mental, semua demi bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Ketertarikannya pada pariwisata dan kebudayaan bubble yang membuatnya maju, ditambah aktifnya ia di organisasi dan dunia public speaking di kampus. Prestasi ini menurut Anissa bukanlah akhir, ia ingin terus memperkenalkan Bangka Belitung bukan cuman pantainya, tetapi budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan juga masyarakatnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bencana memang gak bisa ditebak, tapi kita bisa siap sejak sekarang, terutama untuk melindungi keluarga tercinta. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, buat rencana darurat. Semua anggota keluarga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul kalau terjadi gempa, banjir, atau kebakaran. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang isinya bisa berupa air, makanan instan, obat-obatan, senter, hingga salinan dokumen penting. Taruh di tempat yang gampang dijangkau. Ketiga, ajari anak-anak apa yang harus dilakukan saat bencana. Gak perlu menakutkan, cukup pakai bahasa sederhana dan latihan kecil-kecilan. Dan yang terakhir, selalu update info dari sumber resmi seperti BMKG atau BPBD. Jangan asal percaya hoax di medsos. Ingat, keluarga tangguh dimulai dari kesiapan kita. Bukan soal panik, tapi soal siap.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Bangka Belitung Pagi. Sebagai informasi terakhir di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi, informasi kami lansir dari portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kebersamaan kita di Bangka Belitung Pagi. Kita akan bertemu kembali di edisi-edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa. Setelah ini akan ada rekan saya, Abdurrahman Haris, menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini di Bangka Belitung Siang. Untuk pendengar, kita akan hadirkan dengan ruang disabilitas untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Di mana pendengar, untuk ruang disabilitas kali ini kita akan berbincang bersama dengan Alvarel Zalayeta selaku siswa SLB YPN Blinyu juara 3 souvenir LKSN Diksus tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026. Kemudian juara 2 kreasi barang bekas LKSN Diksus tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023. Luar biasa. Dengan tema kita berkreasi menembus batas ya di siang hari pendengar. Dan saat ini kita juga sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Kita bersama dengan kepala sekolahnya yang saat ini berada di ujung telepon. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang apa kabarnya nih Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, nah ini ada siswanya juga di sebelah Ibu ya?
1: Ada.
0: Oke. Selamat siang nih untuk Alvarel.
2: Halo, selamat siang Pak.
0: Iya, gimana kabar? Sehat ya?
2: Sehat.
0: Wah, luar biasa ini kreasinya sangat, apa namanya, menembus ini ya, juara di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Nah ini kita juga bersama dengan kepala sekolahnya ya Bu ya?
1: Iya, ya, kebetulan ini lagi ada halangan, jadi kita wakili.
0: Oh, ini dengan Ibu Fau ya? Bu Fau.
1: Ibu Fauzianya ada halangan, jadi kita wakili, saya Sumaryanti.
0: Oh, Ibu Sumaryanti, ya maaf, selaku kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Wah, pas banget nih dengan kepala sekolahnya Ibu Sumaryanti. Nah, mungkin kita ke Bu Sumaryanti terlebih dahulu nih, ini selaku dari pihak sekolah, bagaimana perasaannya ketika memang ada siswa yang bisa meraih prestasi seperti ini?
1: Yang pasti senang banget ya, karena emang itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Mereka bisa menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi atau kalau bisa lebih gitu ya.
0: Oke, jadi ini prestasi ini udah yang keberapa kali sih Bu sebenarnya Bu dari sekolah sendiri?
1: Kalau buat Arparelnya dua kali.
0: Oh, dua kali. Kalau siswa lain juga udah ada ya, sering?
1: Ada.
0: Wah, keren, luar biasa. Ini dari sekolahnya. Sebenarnya kita ke Alvarel nih. Alvarel, sejak kapan nih kalau kamu mulai suka membuat kerajinan kayak gini?
2: Sejak masuk SMP, Pak.
0: Oh, sejak masuk SMP ya. Waktu itu kerajinan apa pertama yang awal-awalnya dibuat?
2: Kerajinan tuh apa tuh?
0: Apa dari barang-barang bekas atau dari apa waktu pertama kali mencoba?
2: Dari barang bekas, Pak.
0: Oh iya, waktu itu buat apa pertama? Perdana, pertama kali.
2: Pertama kali dari ini apa? Rumah adat.
0: Rumah adat Bangka Belitung.
2: Iya, Pak.
0: Wow. Jadi selain itu karyanya apa sih yang pernah dibuat selama ini?
2: Yang pernah dibuat rumah adat, souvenir, kotak hantaran.
0: Oh iya iya.
2: Sama beserta isinya dan juga bonsai.
0: Oh, bonsai juga ada ya?
2: Ada, Pak.
0: Ini gimana kamu bisa dapat ide kayak kepikiran pengen membuat karya-karya gitu? Kepikirannya awalnya gimana punya ide?
2: Awalnya dari media sosial, Pak.
0: Iya iya. Kemudian
2: ya, kemudian saya juga gimana ya, ingin mencoba gitu. Apa enggak ya.
0: Oke, oke. Jadi mencoba dari media sosial. Dan gimana pertama kali buat, pernah berapa kali gagal gitu?
2: Sering, Pak.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Ada frustasi nggak di awal? Aduh, kayaknya nggak bisa atau gimana waktu itu?
2: Ada sih.
0: Tapi terus mencoba ya?
2: Ya, terus.
0: Tapi dari Alvarez ini apa sih karya yang paling disukai dari hasil-hasil karyanya selama ini?
2: Paling disukai sih Rumah Adat lah.
0: Oh, Rumah Adat ya. Itu tingkat kesulitannya gimana kalau Rumah Adat itu?
2: Tingkat kesulitan.
0: Paling sulit pembuatannya, proses pembuatannya di segi apa sih biasanya?
2: Biasanya di segi ini apa, bentuk atapnya kan.
0: Iya.
2: Sama kaki-kaki yang dibawa lah.
0: Itu gede ya?
2: Lumayan sih.
0: Oh, jadi barang-barang bekasnya apa aja yang diperlukan itu?
2: Kemarin kardus. Ini apa? Sedotan.
0: Oh, sedotan ya.
2: Sama itu aja, Pak.
0: Itu aja ya. Oh, digabung-gabung dan jadilah Rumah
2: Sama
0: Adat.
2: Tanah.
0: Oh, tanah juga. Dan itu yang jadi juara ya?
2: Iya, Pak.
0: Wah, keren. Gimana nih perasaannya saat karya yang kamu buat ini memang mendapatkan penghargaan gitu, menang?
2: Seneng sih, Pak.
0: Seneng ya?
2: Ya, seneng banget.
0: Wah, luar biasa nih. Waktu itu tingkat provinsi lagi kan?
2: Iya, Pak.
0: Waduh. Nah, kemudian apa namanya, kalau membuat dari barang bekas, biasanya bahan apa aja yang dipakai selain sedotan tadi dan lain sebagainya? Mungkin ada kayu-kayu bekas kah atau apa gitu yang bisa dimanfaatkan? Kan sekarang kan barang-barang limbah itu bisa dimanfaatkan ya?
2: Ini apa? Kayu-kayu bekas itu. Akar kan, akar-akar pohon.
0: Oh, akar-akar pohon juga ya?
2: Iya, Pak.
0: Wah, keren dong.
2: Sendok plastik.
0: Sendok plastik juga. Oh iya, kadang-kadang kan terbuang-buang ya.
2: Iya, Pak.
0: Iya, itu gimana dari kerajinan-kerajinan yang kamu buat itu udah menghasilkan belum? Ada yang tertarik begitu di souvenir, untuk souvenir diperjualbelikan atau gimana?
2: Kalau sekarang dipajang di sekolah, Pak.
0: Oh, dipajang. Pameran. Wah, keren nih. Nah, kita ke kepala sekolahnya Ibu Sumaryanti ya, di ujung telepon juga masih bersama kita, pendengar. Nah, ini kan luar biasa ya, Bu ya. Yang membuat apa sebenarnya, membuat siswa kita tertarik pada bidang kerajinan dan kreativitas? Apakah dari sekolah sendiri melihat masing-masing potensi dari siswanya sehingga diarahkan, atau seperti apa, Bu, metode yang dilakukan di sekolah, Bu?
1: Ya, kita kalau di sekolah kita dimulai di SMP, anak kita mulai arahkan ke aktivitas yang mereka suka. Ya, ada kita buat eskul, terus yang suka seni, ada yang suka olahraga, itu jadi diatur jadwalnya. Nah, di situ kita lihat anak-anaknya lebih condongnya kemana gitu kan, senangnya kemana. Kebetulan Arparel ini ternyata dia seneng ngutak-ngatik, dia lihat-lihat hasil karya kakak-kakaknya yang dulu-dulu itu, jadi seneng. Jadi coba diarahin sama pembinanya, ternyata pas di situ, passion dia di situ ternyata.
0: Oke, kalau fasilitas gimana, Bu, di sekolah?
1: Ya, kalau fasilitas sih cukup memadai ya, kalau buat souvenir. Sekarang kemarin-kemarin kreasi barang bekas itu nyambung-nyambung aja.
0: Oke, jadi dari sekolah juga sangat mendukung ya, Bu ya, dari kegiatan siswa-siswinya ini ya.
1: Iya, kita juga punya pembinanya,
0: Nah, untuk pembina ada berapa sih, Bu, tenaga pendidik di sana, Bu?
1: Kalau buat eskul, berapa eskul ya? Kita biasanya diambil dari cabang yang dilombakan ya, ada 9. Okay. Jadi selain di guru di sekolah, kita juga ambil yang dari luar, ada yang dari yayasan, ada yang dari
0: dari yayasan juga. Dari berbagai karya tersebut, mana, Bu, yang paling berkesan sebenarnya, Bu, di sekolah sendiri?
1: Kalau karya ini ya buat Alparel ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau buat Alparel yang paling berkesan itu bonsai, yaitu ceritanya ya yang berkesan ya. Dia udah latihan berbulan-bulan, udah cari itu akar-akaran itu sampai merendam-rendam di air gitu kan sama pemerintahnya. Kita kemana-mana itu dia cocok-cocokin, bikin ini, bongkar lagi, begini gak cocok, bongkar lagi sampai berantar. Nah, ternyata pas itu sudah datang juknis lomba, ketunaannya gak ada. Pindah
0: itu bonsainya diapain Bu, dikasih daun-daun hidup, lumut atau gimana?
1: Nggak, tetap harus dari barang bekas. Jadi mereka gunakan akaran, terus benang wool, benang rajutan itu ya yang diambil ya. Benang rajutan, benang wool, dan terus sama lilitannya itu apa?
2: Lilitan itu dari
1: isolasi itu ya.
2: Dari kemarin apa? Koran.
1: Nah, iya.
0: Koran.
1: Ya, wadahnya dari koran bekas mereka bikin cetakannya itu kan. Dicampur aci ya.
0: Oh, campur aci ya.
1: Udah bagus banget gitu kan, tiba-tiba pas lombanya ketunaannya beda. Wah, nah, jadi dia mengajarkan ke temennya yang ketunaan waktu itu tenurmu ya.
0: Iya.
1: Dia kan dia bimbing, temennya menang juara dua.
0: Bu, ini dari sekolah gimana Bu? Luar biasa bisa anak-anaknya meraih prestasi dengan mungkin keterbatasan juga dari anak dan guru-guru di sana, bagaimana bisa memaksimalkan potensinya ini Bu?
1: Itu tadi ya, kita juga enggak sendiri, kita juga tentunya cari referensi, kita juga sharing sana sini biar gimana supaya anak-anak ini nantinya bisa mandiri gitu kan. Biar ya bisa mengarahkan mereka lah gitu di dunia yang mereka suka dengan segala keterbatasan yang dipunya, tapi bisa berdiri sendiri nantinya.
0: Oke. Jadi seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan keterampilan, ini bagaimana sekolah ini membimbing siswa agar semakin terampil dalam membuat karya nih?
1: Dengan itu tadi, sehabis jam pelajaran kita kelas eskul dari jam 10 ke sana, khusus eskul ke ada keterampilan, ada seni, memang udah ada kelasnya masing-masing. Nah, seminggu 3 sampai 4 kali itu mereka di situ, kita sediakan pembinanya, kita dampingi mereka, pembinanya juga ikut pelatihan, mereka juga kalau ada pelatihan kita ikutan juga.
0: Oh, ada pelatihan-pelatihan juga ya, apa Bu, di luar pelajaran gitu ya?
1: Iya, dari pemerintah kita juga ada, pembina kita juga ada pelatihan dari dinas juga ada biasanya.
0: Wah, keren. Jadi siswanya diberikan kegiatan yang untuk melatih kreativitas begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, seberapa sering Bu sebenarnya siswa ini mendapatkan kesempatan begitu untuk membuat dan mengembangkan karya? Apakah hanya anak-anak yang berpotensi saja yang memiliki bakat atau seberapa Bu? Secara keseluruhankah begitu?
1: Kalau di sekolah secara keseluruhan iya. Nah, kalau yang dipersiapkan buat lomba memang yang mereka yang lebih ini ya, lebih minat, kelihatan minatnya di situ. Memang kita arahkan lebih, kalau buat persiapan lomba ada persiapannya, tapi kalau buat anak yang lain keseluruhan juga dapat.
0: Oh, dapat juga. Wah, luar biasa. Ini kan sekolah udah berprestasi ya, dan nantinya juga membanggakan juga ini untuk tingkat provinsi ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Ini apakah nanti akan diikutkan kembali Bu di tingkat-tingkat selanjutnya untuk anak-anak didiknya nih Bu?
1: Iya, kalau bisa cita-citanya Farel mau tembus nasionalnya Rel.
0: Amin. Oke, udah ada ya ancang-ancangnya ke situ ya, udah persiapan ya.
1: Ada, kebetulan anaknya memang rajin banget.
0: Nah, Farel ini gimana Bu anaknya Bu? Tipenya apakah seperti apa begitu?
1: dia memang anaknya rajin ya.
0: Rajin ya. Tekun ya, Bu ya.
1: Kalau iya, ngulik gitu loh.
0: Oh, hobi ngulik ya.
1: Nah, ngutak-atik nanti. Kita bagus enggak nih, Bu? Bagus enggak nih, Bu? Baik, kita buat ini yuk, kita buat itu yuk. Jadi segalanya dicoba gitu loh.
0: Oh, dia koordinasi gitu. Ya, begitu ya, Bu ya.
1: Iya, jadi kita enggak begitu sulit mengarahkan karena memang anaknya sendiri suka gitu kan.
0: Wow, keren. Jadi dia yang suka menanyakan langsung, artinya dia yang aktif lah begitu ya, Bu ya.
1: Ya, kalau lagi diem gitu, Bu, kita apa yuk gitu, bikin apa yuk gitu, Bu, kita ini yuk, nanti lihat referensi, buka HP gitu, duduk diem. Nanti Pak ada yang dia seneng, bisa nggak, Bu, kita coba ini kayak gitu.
0: Ya
1: kita dengan senang hati dong ya kalau dapat anak yang gitu, senang banget.
0: Tapi kalau tantangan tersendiri yang biasa dihadapi saat membimbing siswa membuat karya ini apa aja, Bu, kesulitannya atau tantangannya biasanya nih?
1: Biasanya nyambungin chemistry-nya dulu. Nyambungin chemistry terus nyatuin ide. Nyatuin idenya ya ada ngambek-ngambeknya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada masa-masa penyesuaiannya itulah. Yang bikin itu kalau mulai anaknya pengen idenya begini gitu loh ya. Tapi susah buat diwujudkan gitu kan. Nah, nanti gurunya cari pembinanya cari apa baiknya begini gitu. Tapi anaknya enggak bisa nerima gitu karena pengen cara dia. Tapi ternyata ya udah lanjutin, pas lanjutin ternyata enggak bisa nah baru oh iya ya enggak bisa ulangi. Nah, paling proses sabarnya ya.
0: Iya.
1: Sabar yakin. Kayaknya itu.
0: Oh, sabar, harus ada kesabarannya. Tapi setiap menghadapi perlombaan gitu ya, ada berapa ini, Bu? Pemfokusan dari murid ini berapa lama gitu untuk dibimbing?
1: Lumayan lama sih, kalau karena kita sehari-harinya juga memang ada eskulnya yang disesuaikan dengan lomba gitu ya. Cuma kalau pas lomba kan udah ditentuin tuh. Nanti kayaknya 2 bulanan udah dulu ya. 2-3 bulan ya. 2-3 bulan tuh kita udah persiapan anaknya. Begitu dapat juknisnya baru digenjot ini ya. Cuma kalau harian memang anaknya sudah diarahkan ke situ.
0: Udah diarahkan ya, Bu ya. Oh, luar biasa. Jadi diarahkan terlebih dahulu dan tentunya juga enggak sulit lah untuk tantangannya, masih bisa diatasi lah, Bu ya.
1: Ya.
0: Nah, ini kan dari peran orang tua nih, Bu, dalam mendukung kemampuan dan prestasi siswa. Sepenting apa, Bu, kalau menurut Ibu dari ini kan enggak hanya dibebankan ke sekolah gitu ya.
1: Iya. Penting banget ya kalau dari orang tua itu yang kita harapkan. Karena gimana ya? Emang dukungan orang tua tuh nomor satu deh. Yang pertama dari antar jemputnya. Karena kalau ini kan enggak habis di jam sekolah gitu kan. Kadang kita sampai di luar jam sekolah. Terus ada mood anaknya, itu bisa dari rumah kan, kalau dari rumahnya udah nggak mood, sampai ambiar itu semua.
0: Oh, ambiar ya, Bu ya.
1: Udah dari rumah, udah bad mood, berangkatnya, wajahnya udah asem, nah udah itu hari itu kayaknya kita nggak usah ngapa-ngapain. Nggak akan, ya makanya kerja sama orang tua tuh benar kita jaga selama itu, kadang pas latihan orang tua juga ngedampingin, nungguin.
0: Jadi begitu besar peran orang tua sebenarnya, Bu ya?
1: Ingat banget.
0: Oke, nah ini ada yang sudah bergabung dari Bung Taupan di Belitung Timur. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Narasumber. Sebenarnya apa perubahan atau perkembangan yang bisa dilihat pada siswa setelah aktif membuat karya? Apa dampak positifnya? Terima kasih. Ya, bisa dijawab nih, Bu Sumaryanti.
1: Oh, maaf, kirain buat.
0: Oh, untuk Ibu Sumaryanti nih. Ini katanya dari Bung Taufan di Belitung Timur. Katanya, apa sih, Bu, perubahan atau perkembangan yang Bapak-Ibu lihat pada siswa setelah aktif membuat karya? Artinya lebih mandiri kah atau bagaimana biasanya, Bu?
1: Biasanya mereka lebih mandiri ya, lebih fokus terus pikiran buat mainnya kayaknya berkurang.
0: Oh,
1: nah mereka, bangga, aku bisa gitu kan. bangga banget, aku ternyata aku bisa ini terus, nulik terus, nulik lagi. Jadi senangnya di situ.
0: Oh, senangnya.
1: Jadi bang,
0: iya. Nah kalau jadi
1: kita kita sebagai gurunya ngerasa apa ya, kesulitan kita berkurang sedikit gitu kan?
0: Iya iya iya.
1: Dengan anak yang termotivasi dengan
0: gitu. Iya, kalau Alvarel gimana dampak dari yang dirasakan setelah membuat karya-karya seperti ini, Farel?
2: Dampak.
0: Apa lebih rajin, lebih mandiri lah pokoknya, lebih gimana pokoknya, lebih semangat dalam menjalani kegiatan setiap harinya?
2: Lebih semangat sih.
0: Lebih semangat ya. Wah, luar biasa. Tapi Farel gimana nih untuk apa namanya itu setelah melakukan berbagai kerajinan, apa nih karya yang ke depan pengen dibuat yang mungkin paling menantang menurut Farel?
2: Paling menantang sih
1: dibuat nanti.
0: Untuk dibuat karya, nanti.
2: Karya kayu lah. Soalnya
0: kayu
2: belum
0: ya?
2: Bisa.
0: Oke oke. Dari kayu-kayu bekas itu ya?
2: Iya pak.
0: Itu banyak tuh peti-peti buah biasa dibuang-buang kan?
2: Iya iya.
0: Iya iya. Biasanya kalau itu biasanya dibuat apa kalau untuk kayu-kayu gitu? Apakah kerajinan bingkai foto atau apa biasanya yang bisa menghasilkan gitu? Ada nggak kepikiran ke depan pengen buat karya yang bisa menghasilkan untuk Farel sendiri?
2: Buat kedepannya sih belum ada kepikiran, cuman lagi nyari sih.
0: Ide, lagi nyari ide ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau lagi buntu gitu ya, idenya lagi buntu ya, biasanya gimana? Nyari ide yang fresh, apa pergi keluar kemana gitu untuk mendapatkan ide-ide baru?
2: Biasanya sih pergi keluar atau enggak di media sosial lah kan, cara-cara.
0: Oh, cara-cara pembuatannya ya. Berarti kamu suka nonton ini ya, DIY gitu ya, untuk pembuatan-pembuatan itu ya, kerajinan gitu ya.
2: Iya pak.
0: Wah keren, mudah-mudahan ini ke depan makin sukses ya Alvarel ya.
2: Amin.
0: Apa nih yang ingin dicapai? Ini kan sudah tingkat provinsi ke nasional, apalagi yang ingin dicapai cita-citanya ke depan? Kalau cita-citanya mau jadi apa sebenarnya ini?
2: Belum kepikiran sih, cuman pengennya mau ini apa, kedepannya mau gak bisa sih dapat satu lah,
0: juara satu ya,
2: mewakili Bubble,
0: mewakili Bangka Belitung. Amin amin amin amin. Mudah-mudahan ya Farel ya.
2: Ya pak.
0: Ya ini terakhir mungkin sebelum ke Bu Sumaryanti, kalau Alvarel sendiri apa nih yang ingin disampaikan ke generasi muda ya, seumuran Farel dan generasi-generasi muda selanjutnya biar bisa berprestasi seperti Alvarel nih, apa yang disampaikan?
2: Ya buat anak-anak yang lain lah ya, kalau ada kesempatan harus tetap dicoba, jangan menyerah gitu, jangan mudah menyerah.
0: Jangan mudah menyerah ya. Oke, artinya jangan menyerah dan tetap semangat ya.
2: Yeah.
0: Iya. Nah, kalau Ibu Sumaryanti, ini di akhir perbincangan kita, apa yang disampaikan juga Bu, selaku kepala sekolah ini yang sudah luar biasa membimbing anak-anaknya begitu ya, sehingga bisa berprestasi dan juga ini mungkin bisa memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar, anak-anak di luar sana yang ingin berprestasi seperti Alvarel, apa yang disampaikan Bu?
1: Buat anak-anak, kalau kesempatan jangan pernah dilepas. Ada HP, kita gunain untuk hal-hal yang positif. Jangan fokus pada game, karena HP kalau diambil positifnya banyak banget gitu ya, bisa belajar dari situ juga. Banyak hal yang bisa kita ambil. Juga buat anak yang di sekolah bisa juga meniru seperti Alvarel, bisa menumbuhkan semangat sendiri gitu loh. Tanpa harus kita apa, tanpa harus diworo-woro sama gurunya. Ada semangat sendiri buat berpikir maju ke depan. Saya nggak bisa diem begini, saya harus besoknya harus lebih keren lagi, besok harus lebih keren lagi. Kayaknya semua anak harus punya pikiran yang seperti ya. Harus punya semangat.
0: Ya, harus punya semangat juang ya, Bu ya.
1: Iya. Yep.
0: Oke, artinya selalu menanamkan motivasi ke siswa didiknya, Bu ya.
1: Iya, selama kita mau pasti kita bisa, gitu kan?
0: Baik, yang baik. Yang penting jangan pernah menyerah ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih nih Bu Sumaryanti dan Alvarel sudah berbincang bersama kita di kesempatan pagi ini, Bu. Mudah-mudahan sukses terus Bu untuk anak didiknya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, mendapatkan prestasi yang lebih lagi di tingkat nasional sehingga membanggakan Provinsi Bangka Belitung dan membanggakan orang tua dan sekolah juga pastinya.
1: Amin.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Sumaryanti dan juga Alvarel. Terima kasih Alvarel.
2: Iya Pak, sama-sama.
0: Ya
2: Pak.
0: Sukses selalu ya.
1: Amin. Amin.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar luar biasa. Tadi kita sudah berbincang berprestasi ya dari siswa yang tentunya juga dari SLB YPN Blinyu. Ini juara 3 souvenir LKSN Diksus tingkat Provinsi Bangka Belitung 2026 dan juara 2 kreasi barang bekas LKSN Diksus tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 dan kepala sekolahnya Ibu Sumaryanti. Dan ternyata untuk pendengar, kita akhiri perbincangan kita di Ruang Disabilitas. Kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup bujang seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

Masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Masih kami hadirkan dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga untuk pendengar ya, kali ini yang dapat kami sampaikan juga informasi untuk Anda terkait dengan mahasiswi IAIN Sasbabel yang meraih prestasi Duta Wisata Nasional. Jadi pendengar, disampaikan oleh Anissa Nurul Iza, mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung yang berhasil meraih prestasi di ajang Duta Wisata Nasional 2026 di Kota Jambi. Dia mengatakan rasanya itu campur aduk ya, antara senang, haru, dan bangga. Karena yang dia bawa bukan nama sendiri, namun juga nama Bangka Belitung dan kampus. Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini mengaku persiapannya tidak mudah. Ia belajar pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, public speaking, hingga latihan mental. Semua demi bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Di mana ketertarikannya pada pariwisata dan kebudayaan Bangka Belitung yang membuatnya maju, ditambah aktifnya dia di organisasi dan dunia public speaking di kampus. Prestasi ini menurut Anissa bukan akhir, ia akan terus memperkenalkan Bangka Belitung bukan cuma pantainya tapi juga budaya kuliner, kemudian juga ekonomi kreatif dan masyarakatnya. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN SAS Ikrom Faldiansah mengapresiasi dari prestasi yang telah ditorehkan oleh mahasiswi tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, nanti pada pukul 11 kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Kita nikmati lagu dari Five Season, Semua Karena Dirimu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara, ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf Turnamen Golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kesempatan siang ini tentunya setelah pas kita dengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Bangka Belitung siang akan kami hadirkan untuk Anda hingga usai nanti pendengar pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan hadirkan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Okay, si Sidul, anak Betawi asli dari Armada yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan informasi kembali kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id terkait dengan Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla di Kalimantan Tengah. Asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan, Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Menurutnya penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai Airnav Indonesia, BMKG dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Demikian informasi dari rri.co.id, Kemenhub yang memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Pendengar, tentunya di kesempatan siang hari kita juga akan update informasi cuaca untuk Anda yang kita terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Ya, di mana dari tanggal 21 hingga tanggal 23 Agustus untuk status waspada hujan sedang hingga lebat nihil ya di semua wilayah Bangka Belitung. Dan sedangkan untuk peringatan dini angin kencang, tanggal 21 Agustus itu berada di wilayah seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan untuk hari ini, tepatnya tanggal 22 Agustus, berada di wilayah Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 23 Agustus di wilayah Bangka Tengah dan Belitung Timur. Demikian pendengar informasi update cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim yang kami terima dari prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Nanti saat lagi pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Lada dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan musik instrumentalia ke ruang dengar Anda.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Pendengar, selepas tadi kita dengarkan musik-musik instrumentalia di ruang dengar Anda, kali ini pendengar pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, kita saat lagi akan hadirkan untuk Anda dengan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu.

dihadirkan. Jadi 420 ini adalah grup musik indie folk pop asal Indonesia yang dibentuk pada April 2010 di Jakarta. Band ini dikenal dengan gaya musik akustik yang santai, lirik yang puitis ya, serta penampilan sang vokalis Ari Lesmana yang sering bernyanyi tanpa alas kaki atau nyeker. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, yang pastinya juga Ari Lesmana, lagu-lagunya juga udah hits ya dari 420 ini. Dan pastinya juga untuk pendengar ini dapat kita sampaikan juga, awal terbentuk didirikan pada tahun 2010 atas prakarsa Robi Satria, itu gitaris band Geisha yang bertindak sebagai pengarah musik dan pencipta lagu. Nah, album pertama mereka itu mulai dikenal luas pada tahun 2014 lewat mini album Setengah Dulu, dan merilis album penuh pertama mereka bertajuk Lelaku pada tahun 2015. Nah, puncak popularitasnya, nama 420 ini semakin melejit setelah merilis lagu hit seperti Zona Nyaman yang menjadi bagian dari film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody. Jadi anggotanya itu ada Ari Lesmana di vokalis, Nui di gitar vokal, kemudian Rhodes Aki, Andi Arman, Primanda Rido, dan Rian Maulana. Jadi band ini pastinya juga udah cukup dikenal di masyarakat kita, apalagi dengan gaya vokalisnya yang tentunya sudah diketahui juga oleh seluruh pecinta musik di tanah air. Nah, itu dia pendengar, jadi dibentuk pada tahun 2010, alirannya itu folk pop ya, asal Indonesia. Jadi untuk Anda, sebelum kita hadirkan dengan Warta Berita Daerah, kita hadirkan dulu ya tembang-tembangnya dari Ari Lesmana yang juga vokalis dari 420.

0: Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIG NJ sudah tinggi sekali.

Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah pusat siapkan 5 langkah dalam mengusut tuntas jaringan penyelundupan timah ilegal. Tingkat validitas warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka dinilai sudah sangat baik. Dengarinlah Warta Berita Daerah selengkapnya di Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita mulai dari informasi pertama, pemerintah pusat siapkan 5 langkah dalam mengusut tuntas jaringan penyelundupan timah ilegal. Arief Juliantoro melaporkan.
1: Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
2: Pemerintah menyiapkan 5 langkah untuk mengusut lebih jauh dugaan jaringan penyelundupan pasir timah ilegal yang berhasil digagalkan tim gabungan TNI Angkatan Laut di wilayah Belitung dan Belitung Timur. 5 langkah tersebut meliputi penelusuran asal-usul dan pihak yang menguasai timah, pemetaan rantai pasok serta aliran keuntungan, pengembangan perkara terhadap pihak lain yang terlibat, pengungkapan pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran hingga penguatan koordinasi lintas instansi dari hulu sampai ke hilir. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, penindakan terhadap penyelundupan pasir timah ilegal tidak boleh berhenti pada pengamanan barang bukti dan pelaku di lapangan. Ia menyebut penelusuran juga akan diarahkan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Menurutnya, apabila penyidikan menemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, proses hukum harus dikembangkan berdasarkan alat bukti yang ditemukan.
1: Pemerintah memandang bahwa penindakan terhadap penyelundupan pasir timah ilegal bukan semata-mata persoalan penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menyangkut perlindungan sumber daya alam nasional, penerimaan negara, tata kelola pertambangan, serta pencegahan kebocoran komoditas strategis Indonesia ke dalam jaringan perdagangan ilegal. Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru menjadi objek eksploitasi oleh jaringan ilegal.
2: Sementara itu, penguatan koordinasi antara TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya akan dilakukan untuk mengawasi pergerakan mineral dari hulu hingga hilir. Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pos Intel AL, Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal. Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan 1 unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan penghitungan sementara, potensi kerugian negara dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai 76,4 miliar rupiah. Agung menegaskan, pemerintah ingin menegakkan hukum terhadap penyelundupan timah dilakukan dengan pendekatan berbasis jaringan, sehingga tidak hanya menyasar pelaku operasional di lapangan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Bantuan permakanan dan sandang dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu bentuk perhatian bagi warga yang membutuhkan. Salah satunya dirasakan Suwarni, warga Desa Lalang, Kecamatan Manggar. Septria Ningsih melaporkan.
3: Penting dapat bantuan, alhamdulillah. Itu aja, syukurilah. Aku nggak ada anak. Anak udah meninggal.
4: Cuman. Bantuan permakanan dan sandang dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu bentuk perhatian bagi warga yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas yang terlantar. Salah satunya dirasakan oleh Suwarni, warga Desa Lalang, Kecamatan Manggar, yang menerima bantuan untuk suaminya, Amir Husin. Suami mengatakan bantuan dari pemerintah yang berupa beras, minyak goreng, ikan, sarden, selimut, dan juga kain tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, suaminya Amir Husin mengalami kondisi sakit setelah menjalani amputasi pada bagian kaki akibat sakit.
3: Ya, untuk kita makan. Sembako beras yang kayak itu untuk masak ikan kan kaleng kan, minyak. Dapat ini selimut sama kain. Nah, besar kecilnya tergantung kita aja, yang penting dapat bantuan, alhamdulillah. Itu aja, syukurilah apa adanya.
4: Kisah Suwarni pun menjadi salah satu gambaran masyarakat yang menjadi sasaran program Perlinsos dari Pemkab Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pemberian bantuan merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Namun menurutnya bantuan tidak boleh berhenti hanya pada penyaluran paket kebutuhan dasar.
5: Bukan itu saja yang harus dikerjakan setiap tahun, tapi kita mikirkan ke depan harus kayak gimana. Jangan cuma bantuan sudah selesai kan? Nah, tapi kita juga pikirkan ke depannya kita harus atasi dari dinsos. Bukan saya cuma dinsos kasih itu.
4: Kamarudin pun memastikan program perlindungan sosial tersebut tidak hanya menyasar masyarakat di Kecamatan Mangga. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bergilir di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dari Mangga, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah sampah pada dua hari gelaran pawai dan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka mencapai 3,7 ton. Irwan Oleh Rahman melaporkan.
6: Pembersihan dari pawai dan karnaval itu dua hari itu memang membutuhkan tenaga yang luar biasa.
7: Jumlah sampah yang dihasilkan selama dua hari dalam gelaran pawai dan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka mencapai 3,7 ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan, pada gelaran pawai dan karnaval pihaknya langsung melakukan pembersihan di sepanjang rute yakni dari Taman Sari Sungai Liat hingga Jalan Pemuda. Pada hari pertama, DLH Kabupaten Bangka mengumpulkan sampah hingga 1,7 ton, sedangkan pada hari kedua mengumpulkan sampah hingga 2 ton. DLH Kabupaten Bangka juga menyiagakan beberapa armada pengangkut sampah dan para personelnya.
6: Jadi kami menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa untuk pembersihan dari pawai dan karnaval itu dua hari itu memang membutuhkan tenaga yang luar biasa dari DLH. Ya, kalau untuk jalan utama, alhamdulillah itu terakomodir dengan baik. Namun yang sampahnya membludak itu di selokan-selokan. Kenapa? Karena masyarakat ya karena asiknya menonton buang sampah di selokan-selokan yang ada.
7: Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, camat dan lurah juga gotong royong pada kegiatan Jumat Bersih untuk menyisir sisa-sisa sampah di sepanjang rute dan dipusatkan di Taman Sari Sungai Liat. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan kegiatan gotong royong Jumat Bersih termasuk menjalankan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Asep Setiawan juga menyayangkan pengelolaan Taman Sari Sungai Liat yang tidak melakukan perawatan dan membiarkan sampah menumpuk.
8: Kita menyadari bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa diintervensi oleh kita, tetapi juga wilayah itu ada yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Khususnya wilayah Taman Sari itu dari dulu itu ternyata menjadi aset bagian dari PT Timah itu sendiri kan. Nah, sehingga itu cara pengelolaan, cara penanganannya harus bagus begitu. Terutama kan dari sisi estetika kota itu ya termasuk kebersihannya. Di situ ditanami pohon, tetapi kan daunnya juga harus dirapikan lah. Ketika yang gugur, betul, daun itu menjadi bagian dari pupuk nantinya kan. Artinya hancur dengan sendirinya dengan kondisi alam. Tetapi kan itu juga harus kita atasi karena daun gulma lain campur plastik itu jadi tidak elok.
7: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oleh Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkat validitas warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka dinilai sudah sangat baik. Laporan Ivan Sona.
9: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
10: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
9: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023 kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penuh penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
10: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sana Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Bangka Tengah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga berada di level 0,78% di tahun 2025. Angka itu turun drastis dibanding tahun 2024 yang sebesar 1,15%. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Bangka Tengah Ghafri Rahman meminta jajarannya tidak berpuas diri. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, tantangan besar di tahun 2026 adalah mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0%. Aspek krusial lain yang disoroti Al-Ghafri adalah validitas data sasaran. Kabupaten Bangka Tengah mencatatkan prestasi membanggakan sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memanfaatkan data tinggal sosial ekonomi nasional ke Bappenas. Al-Ghafri menginstruksikan Dinas Sosial agar terus memverifikasi dan memvalidasi data tersebut secara by name, by address, dan langkah ini dinilai sangat penting agar penyaluran bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran dan meminimalisir penerima fiktif atau salah sasaran. Sementara warga Kobak Suwardan berharap capaian positif penurunan angka kemiskinan ekstrim tersebut bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Dia yakin itu bisa tercapai kalau semua pihak kompak dalam melaksanakan program yang dicanangkan Bupati. Pendengar, tingkat kunjungan posyandu di Bangka Tengah baru mencapai 60%. Dari angka capaian tersebut artinya masih banyak bayi yang belum terpantau tumbuh kembangnya secara optimal. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bangka Tengah Eva Al-Ghafri dalam keterangan yang diterima RRI mengatakan kondisi ini berpotensi meningkatkan angka stunting jika tidak ditangani secara serius. Eva menekankan bahwa posyandu bukan hanya milik tenaga kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan kamu ribut lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, baik pendengar, tentunya juga yang bisa kita lakukan adalah kita harus fokus pada sampah fisik. Nah, kesalahan gaya hidup zero waste yang sering tidak disadari itu fokus menekan produksi sampah fisik. Padahal kita tahu yang perlu kita hemat adalah energi, juga bagian dari zero waste. Contoh pemborosan energi yang gak kalah sadarin yaitu adalah menyalakan keran ketika sedang menggosok gigi atau mencuci piring, padahal lagi sedang tidak menggunakan air. Nah, tentunya di sini kita bisa membayangkan berapa banyak debit air bersih yang terbuang sia-sia saat kita sedang menyabunkan piring dan menyikat gigi. Konsep zero waste memang lebih menekankan untuk mengurangi penggunaan produk yang bisa merusak lingkungan. Tapi gaya hidup zero waste juga termasuk menggunakan sumber daya alam yang harus kita lakukan dengan bijak, pendengar. Ya, semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan untuk Anda juga nanti kita akan kembali lagi dengan ragam informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami pendengar. Pemimpin 6 negara Eropa mengecam keputusan Israel menerbitkan tender pembangunan proyek permukiman S1 di tepi barat. Negara-negara tersebut adalah Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, dan Inggris. Bahkan pendengar, mereka juga menyuruhkan Israel segera menarik kembali rencana pembangunan tersebut. Dan pernyataan bersama dirilisnya Istana LC yang dimana juga pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Para pemimpin Eropa menyebutkan rencana permukiman tersebut sebagai langkah yang tidak dapat diterima karena bisa memperingat mereka bisa memperingatkan proyek S1 adalah pemutusan keterhubungan wilayah tepi barat. Rencana itu juga dapat dinilai sebagai mengganggu kesinambungan wilayah Palestina yang dikhawatirkan semakin melemah prospek solusi dua negara. Para pemimpin 6 negara juga kembali menegaskan bahwa pemukiman Israel di tepi barat ilegal menurut hukum internasional. Pendengar.

hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga kembali lagi informasi untuk Anda pendengar, dan masih ragam informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga pendengar ya, WNA Korsel selundupkan 8 biawak melalui Bandara Suta. Ya, pendengar, warga negara asing asal Korea Selatan ya, ini diamankan petugas di Terminal 3 Keberangkatan Internasional dikarenakan nekat menyelundupkan 8 ekor biawak hidup dalam koper menuju Seoul. Penggagalan dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kehutanan bersama Balai Karantina, terus juga AFC, terus juga BKSDA, di mana juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula saat pemeriksaan menggunakan alat pemindai sinar X, petugas menemukan benda mencurigakan di koper JJ. Hasil identifikasi ternyata menunjukkan satwa di bawah merupakan biawak hijau ya, ataupun disebutnya ini nama latinnya Varanus prasinus, dan biawak aru ataupun Varanus becari. Hewan ini termasuk satwa dilindungi. Satwa tersebut juga tidak dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada petugas sebelum keberangkatan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten, Duma, mengatakan penggagalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap lalu lintas hewan khususnya yang akan dibawa ke luar negeri. Ya, dan biawak ini juga memang biawak yang dilindungi. Seperti itu pendengar ya. Baik, kita di informasinya, dan untuk Anda kembali lagi ragam koleksi musik kami hadirkan untuk pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: en inspiratie.
1: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1.5 dan pendengar, pukul 17.30 menit nanti saat lagi saya akan menemani Anda dengan beberapa lagu religi menemani Anda dan renungan sore. Ya, informasi pendengar untuk menduk azan maghrib untuk daerah Sungai Let dan sekitarnya tentunya juga pukul 18 lewat 4 menit untuk daerah Sungai Let dan sekitarnya. Ya, dan nanti juga kita akan menemani Anda sebelum azan maghrib berkumandang, pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk pendengar. Baik pendengar, kali ini informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda dan masih kami hadirkan bersama BMKG pendengar, ya, bahwa masih ada beberapa titik-titik hotspot panas ya untuk di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dan tentunya juga informasi persebaran titik panas ataupun hotspot map untuk di hari ini ya, bahwa untuk daerah rendah ini di Kepulauan Bangka Belitung ya, ini ada 10 titik ya pendengar. Lalu juga untuk yang cukup tinggi titik panasnya ini di Belitung ada 6 titik, lalu di Kepulauan Bangka ini ada 3 titik. Ya, jadi informasinya pendengar tetap berhati-hati ya, terus juga buang sampah juga pada tempatnya ataupun diolah seperti itu ya, dibagi-bagi sampahnya gitu pendengar di rumah ya, mana yang masih bisa diolah kembali ataupun tidak, minimal jadi 2 tempat gitu ya, mana sampah plastik dan mana sampah yang bisa jadikan kompos seperti itu pendengar. Lalu juga untuk Anda yang sedang berjalan-jalan terus juga merokok, hati-hati buang pontong rokoknya ya, jangan di mana aja karena masih banyak nih titik hotspot yang lumayan cukup tinggi di Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali satu koleksi musik untuk Anda, ada Batas Senja menemani Anda.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita.

Dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan akan dirangkaikan dengan beduga azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tentunya juga untuk beduga azan maghrib berkumandang daerah Sungai Liat dan sekitarnya di hari ini pukul 18 lewat 4 menit. Kali ini kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori Yusuf Mujarubi dengan surat Al-Anbiya ayat 11 hingga 17. Dan rangkaian beduga azan maghrib juga nanti kita akan bersama Muazin Rizal Fahru Rozi.

0: 1.
1: Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan badan penanggulangan bencana daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

hari ini mimbar Hindu kami hadirkan untuk pendengar. Untuk Anda juga di malam hari ini yang bersedia sampai rumah, selamat beristirahat ya. Semoga saja bisa dipergunakan waktunya dengan istirahat dengan sebaik-baiknya. Dan masih suasana libur, happy weekend ya. Semoga weekend besoknya di hari Minggu bisa dipergunakan untuk liburan dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar, kali ini ada beberapa kutipan tweet kata-kata bijaksana ya di malam hari ini. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus pada perjalanan diri kita sendiri. Lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Sesuatu untuk meraih masa depan tentunya tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi juga oleh kerja keras dan ketekunan. Satu langkah kecil saja yang lebih baik dibandingkan hari kemarin tentunya juga bisa menjadi 1000 rencana esok harinya. Ingat, segala rencana jangan pernah takut gagal. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba kembali.

0: 1.
1: Minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
0: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berikan untuk tergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan suatu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak SAPI. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
5: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
4: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Kali ini pendengar, kita akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan topik Ekologi Perspektif Hindu. Selamat mengikuti.

Swastiastu. Om Abhigyanam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertawoyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar RRI Bangka Belitung yang kami hormati. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Komang Priyana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu, tentunya di RRI kesayangan Anda. Marilah kita haturkan puji Asungkertawaranugraha.

bahagia. Saat ini bumi sedang menghadapi berbagai persoalan lingkungan, perubahan iklim, masalah sampah, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran sungai, serta berkurangnya keanekaragaman hayati menjadi peringatan bahwa hubungan manusia dengan alam mulai kehilangan keseimbangan. Dalam ajaran Hindu, menjaga alam bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan merupakan bagian dari dharma. Karena alam adalah manifestasi kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa. Ekoteologi merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ekologi dan teologi, yaitu pandangan yang menghubungkan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam semesta. Di mana ekoteologi memandang bahwa merawat bumi dan menjaga alam bukan sekedar masalah etika sosial atau sains, melainkan sebuah tanggung jawab iman dan bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta. Adapun konsep dasar ekoteologi yaitu menekankan hubungan harmonis. Ekoteologi mengajarkan hubungan harmonis dan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Membangun kesadaran kosmis. Mengakui bahwa alam semesta memiliki nilai spiritual sehingga harus diperlakukan dengan harmonis. Manusia diberi amanah sebagai wakil Tuhan untuk merawat bumi. Perwujudan ibadah yang nyata, merawat bumi dengan aksi nyata, merupakan salah satu wujud kita beribadah kepada Sang Pencipta. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana ekoteologi perspektif ajaran Hindu? Umat Hindu sesungguhnya telah memiliki landasan ekoteologi sejak ribuan tahun yang lalu melalui ajaran Weda. Salah satu sloka yang sangat terkenal terdapat dalam Atharva Weda, Mandala 12, Sukta 1, Sloka 12 yang berbunyi, Mata Bumi Putroham Pertiwiyah. Bumi adalah ibu dan aku adalah putranya. Sloka yang sangat singkat ini memiliki makna yang luar biasa mendalam. Sebagaimana seorang anak menghormati dan merawat ibunya, demikian pula manusia wajib mencintai, menjaga, dan melestarikan bumi sebagai tempat kehidupan seluruh makhluk. Pendengar yang kami hormati, dalam perspektif Hindu, alam semesta bukanlah benda mati yang bebas dieksploitasi sesuka hati. Alam merupakan ciptaan Tuhan yang dipenuhi dengan energi suci atau sakti. Air, tanah, udara, tumbuhan, gunung, lautan, bahkan seluruh makhluk hidup memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Karena itu, ketika manusia merusak hutan secara berlebihan, mencemari sungai, atau membuang sampah sembarangan, sesungguhnya manusia sedang merusak keseimbangan ciptaan Tuhan. Dalam Kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 14, menjelaskan hubungan erat antara manusia dan alam. Anat bhavanti bhutani parjanyat anasambhavah.

yang artinya semua makhluk hidup tergantung pada makanan. Makanan berasal dari hujan. Hujan terjadi karena yatnya atau pengorbanan suci, dan yatnya lahir dari perbuatan yang benar. Sloka ini menunjukkan adanya siklus kehidupan yang saling berkaitan. Bila manusia hidup sesuai dharma, menjaga keseimbangan alam dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka alam pun akan memberikan kesejahteraan. Sebaliknya, ketika manusia serakah dan mengeksploitasi alam secara berlebihan, keseimbangan akan terganggu. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan masyarakat Hindu di Indonesia, nilai-nilai ekoteologi tercermin melalui konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Konsep ini selaras dengan konsep dasar ekoteologi secara umum. Adapun bagian dari Trihita Karana yaitu yang pertama, parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan harmonis antar sesama manusia. Dan yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis antar manusia dan alam lingkungan. Palemahan mengajarkan bahwa menjaga alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ajaran agama. Artinya, seseorang belum sepenuhnya menjalankan dharma apabila masih membiarkan lingkungan rusak akibat perilakunya sendiri. Selain itu, Hindu juga mengenal konsep Panca Mahabhuta, yaitu lima unsur penyusun alam semesta yang terdiri dari pertiwi atau tanah, apah atau air, bayu atau udara, dan akasa atau ruang. Kelima unsur tersebut terdapat di alam semesta maupun di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, ketika lingkungan tercemar, sesungguhnya manusia juga sedang merusak dirinya sendiri. Pendengar yang kami hormati, ajaran Hindu mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi melalui hukum karma pala. Apabila manusia menanam pohon, menjaga kebersihan sungai, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan energi, serta tidak merusak hutan, maka manfaatnya akan kembali kepada manusia sendiri. Sebaliknya, apabila manusia merusak lingkungan demi kepentingan sesaat, maka dampaknya juga akan kembali kepada manusia dalam bentuk bencana alam maupun krisis kehidupan. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 5, Sloka 25, mengingatkan kita bahwa mereka yang suci mampu mengendalikan diri dan senantiasa mengabdikan hidupnya demi kesejahteraan seluruh makhluk akan mencapai kedamaian sejati. Sloka ini mengajarkan bahwa kepedulian terhadap seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari jalan menuju kesucian. Pendengar RRI Bangka Belitung yang kami banggakan, sebagai umat Hindu, implementasi ekoteologi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam dan merawat pohon, menghemat penggunaan air dan listrik, menjaga kebersihan pura, sungai, pantai, serta lingkungan sekitar, dan mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan. Tindakan-tindakan sederhana tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi bumi dari leluhur, tetapi juga menjaga bumi agar tetap lestari bagi anak cucu kita. Karena sesungguhnya mencintai alam berarti mencintai ciptaan Tuhan, dan menjaga alam berarti menjalankan ajaran agama. Semoga semangat ekoteologi semakin tumbuh dalam kehidupan kita, sehingga terwujud keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta demi tercapainya jagat hita, kesejahteraan bersama, serta moksa, yaitu kebahagiaan yang sejati. Akhir kata, marilah kita tutup perenungan ini dengan doa. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa
senantiasa memberikan tuntunan.

0: Satu.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: 1.
1: Bulan Agustus biasanya identik dengan kemeriahan, gotong royong, dan warna merah putih di setiap sudut jalan. Namun di Desa Sukamaju, angin kemerdekaan seolah tak berhembus. Lapangan desa terasa sepi, tak ada panitia yang mondar-mandir. Tak ada rapat warga, anak-anak mudanya sibuk menatap layar gadget masing-masing. Hingga akhirnya pada malam 10 Agustus, di Balai Desa yang temaram, Mbah Kades memanggil perwakilan pemuda untuk duduk bersama.
2: Bapak sengaja kumpul kalian malam-malam begini. Bapak cuma mau tanya satu hal. Ini kan sudah tanggal 10 Agustus. Kenapa ya? Kok desa kita terasa sepi sekali? Pergerakan Karang Taruna tidak ada. Ini kan udah mau 17-an.
3: Jujur aja ya Pak Kades. Kita ini sibuk banget. Ada yang numpuk tugasnya. Ada yang shift malam. Ada yang pusreng. Lagian ya Pak Kades, esensi kemerdekaan kan bukan di lombanya. Ngapain sih capek-capek panjat pinang kalau ujungnya cuma kotor-kotoran doang?
4: Iya loh Pak, bener kata Bagas. Lagian ya, menurut Lea, kita kan udah pasang bendera merah putih nih di depan rumah masing-masing. Terus kita juga udah posting ucapan Dirgahayu RI di Instagram sama TikTok kita. Bukannya itu udah cukup ya, membuktikan kalau kita menghargai kemerdekaan. Toh kita juga udah merdeka kok sejak lama, tinggal nikmatin aja fasilitas negara.
2: Cuma di situ pemahaman kalian soal merdeka. Pasang bendera di tiang besi, posting di internet, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing, dan mengunci diri di kamar.
3: Lah emangnya harus gimana lagi Pak Kades? Kita sekarang ini udah hidup di zaman modern. Kita nggak harus mengangkat bambu runcing atau perang lawan penjajah lagi.
2: Hei, kemerdekaan itu bukan cuma soal kebebasan dari penjajah asing. Bagas, kemerdekaan itu tentang keadilan, tentang adab, tentang juga bagaimana kita memanusiakan sesama warga. Kalian hafal Pancasila? Hafal nggak? Sila kelima itu bunyinya apa coba? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mau adil dan makmur kalau anak mudanya juga begini, apatis dan masa bodoh dengan lingkungan sekitarnya. Pahlawan kita dulu berdarah-darah. Mereka mengorbankan nyawa. Bukan supaya kalian bisa rebah-rebahan seperti ini, atau hanya pasang bendera setahun sekali. Mereka itu berkorban supaya kalian, para generasi penerus ini, punya kebebasan. Untuk apa? Ya untuk mengangkat derajat desa kita ini, membantu yang kekurangan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Kalau semua pemuda pikirannya tinggal menikmati saja, tanpa mau berkontribusi, negara ini pelan-pelan akan hancur dari dalam.
4: Pak Kades bener sih. Duh, maafin Lea ya Pak. Selama ini kita tuh mikirnya kemerdekaan itu take it for granted aja. Kayak hadiah gratisan gitu Pak yang turun dari langit. Padahal kita yang punya tenaga, pikiran, dan teknologi buat nerusin perjuangan itu ya. Gas, Tik, ayo, masa kita mau biarin desa kita gini-gini aja? Kasian loh bapak ibu kita kalau generasi mudanya gak bisa diandalkan.
5: Aku setuju sama kamu, Lea. Omongan Pak Kades benar-benar nyadarin aku sih. Kita ini terlalu egois kayaknya. Terlalu asik sama dunia maya sampai lupa dunia nyata. Pak Kades, maafin kita ya. Mulai malam ini, detik ini juga, kita ambil alih kepanitiaan 17-an.
3: Tapi tunggu dulu, waktu kita ini mepet banget, Tik. Seminggu lagi hari H. Kalau kita cuma bikin lomba kelereng atau balap karung, udah mainstream banget nggak sih? Nggak ada nilai lebihnya. Anak-anak juga pasti pada malas buat ikut. Kita harus bikin sesuatu yang beda.
5: Nah, gimana kalau lombanya kita bikin modern? Tapi bawa manfaat buat desa kita. Kita bikin aja Festival Inovasi Garuda. Kita masukin nilai edukasi dan kesejahteraan warga deh di dalam program itu.
4: Nah, ide bagus tuh. Lombanya jangan cuma adu fisik. Kita bikin lomba cipta menu bergizi, ya nggak? Jadi, ibu-ibu PKK sama pemuda-pemudi tanding masak gitu. Tapi syaratnya wajib pakai bahan lokal dari kebun desa kita sendiri. Nah, nanti hasil masakannya kita bagiin ke anak-anak SD dan juga balita sebagai program makan bergizi gratis. Seru kan? Ini loh yang namanya dukung ketahanan pangan desa kita sendiri.
5: Aku tambahin nih ya, di pinggir lapangan kita jangan cuma pasang panggung, tapi kita bikin pameran ekonomi kreatif. Anak-anak muda dan warga yang punya usaha kerajinan atau jajanan disuruh aja jualan gratis di situ. Terus tugas aku dan anak-anak Karang Taruna adalah bantu promosiin barang mereka secara live streaming. Kita wujudkan ekonomi digital dari pelosok desa, biar orang luar pada bisa beli ke sini.
3: Wah, luar biasa tuh. Ini baru namanya event merdeka yang ada isinya. Berdampak langsung ke perut warga dan dompet UMKM. Kalau konsepnya kayak gini, aku yakin pemuda desa sebelah juga bakal tergerak buat bantu kita, ya kan? Biar aku yang langsung koordinir peminjaman tenda, alat masak, sama perlengkapan lapangan malam ini juga ya, Pak.
2: Ini baru anak muda kebanggaan Bapak. Kalian tahu nggak, kemerdekaan itu memang harus dirayakan dengan membawa manfaat bagi orang lain. Terus lanjutkan rencana kalian, Bapak dukung penuh.

0: Nah, nanti juri dari petugas puskesmas akan keliling mencicipi.
1: Halo semuanya, welcome back di live stream Festival Sukamaju. Kalian bisa lihat sendiri di belakang aku kan? UMKM desa kami lagi pameran produk lokal gila-gilaan. Buat kalian yang ada di luar kota atau mau order keripik singkong keju pedas buatan warga kami, yuk langsung klik ranjang kuning sekarang juga. Stoknya terbatas loh ya. Ayo dukung ekonomi lokal kita.
2: Pak Kades, Pak, acara kita sukses besar. Anak-anak SD pada seneng banget dapat makan siang bergizi gratis dari hasil lomba. UMKM desa juga dagangannya ludes diborong warga loh Pak. Sama orderan online yang dibikin Tika juga ludes habis Pak.
3: Wah, Bapak sangat bangga sama kalian semua. Bagas, ternyata kalau pemuda itu sudah bergerak, bersatu, dan membuang ego pribadinya, hal-hal hebat bisa terwujud dalam sekejap mata. Ini saja buktinya.
2: Iya, benar Pak. Makasih ya udah nyadarin Bagas, Lea, sama Tika, dan teman-teman yang lain. Kemerdekaan itu ternyata bukan cuma dirayakan dengan pasang bendera, tapi harus diisi dengan karya nyata yang membantu sesama.
4: Kemerdekaan bangsa ini harus kita resapi sedalam-dalamnya di dalam dada. Jika bukan karena para pahlawan yang rela mengorbankan nyawa, harta, dan darahnya, kita tidak akan pernah menghirup udara kebebasan di hari ini. Kini kitalah para generasi muda yang memegang erat tongkat estafet perjuangan tersebut. Jangan pernah biarkan api nasionalisme padam di tengah jalan, tergerus oleh sikap apatis dan masa bodoh. Kita memang berhak hidup tenang dan menikmati kemerdekaan ini. Namun, tugas besar kita adalah menjaga, merawatnya, dan mengisinya dengan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya di halaman rumah, tetapi tentang menancapkan semangat persatuan, keadilan, dan kepedulian di dalam jiwa. Bangkitlah pemuda-pemudi Indonesia. Mari kita merdeka di atas kaki kita sendiri. Sekali merdeka.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Satu.
1: Pendengar Pro Satu, Anda masih bersama kami di 96,4 FM Bangka Belitung Malam bersama Reta menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih menemani suasana malam Anda yang saat ini masih menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang Anda cintai. Kita masih hadir bersama dengan menghadirkan ragam musik dan juga informasinya pendengar di kebersamaan kita untuk ke hari ini. Di edisi hari ini pendengar, di hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Baik pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini masih menemani Anda. Kita akan hadirkan dengan pilihan musik dan juga informasinya bersama kami Bangka Belitung Malam.
2: Bangka Belitung Malam ini.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Dengan Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM, kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini ya. Edisi malam Minggu 22 Agustus 2026. Dengar ada informasi ya, di mana Kepala BPS Amalia Dininger Widyastati mengatakan masyarakat bisa mengajukan pembaruan desil jika merasa tidak sesuai. BPS sudah punya mekanisme untuk melakukan perubahannya, di mana dikatakannya bahwa pembaruan dapat disampaikan oleh mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, diantaranya cek bansos atau cek bansos.kemensos.go.id atau aplikasinya SIKSNG melalui operator desa kelurahan serta cek DTSN form.bps.go.id. Jadi mendengar, pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis. Informasi disampaikan ini akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali, sehingga posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode berlaku. BPS bersama kementerian lembaga juga pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data. Dan mendengar, dikatakan juga bahwa di DTSN ada data tunggal sosial ekonomi nasional, di dalamnya terdapat pengelompokan tingkat kesejahteraan relatif dari desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Dan relevansi DTSN terus juga melalui pemutaran data, di mana perubahan pada satu indikator tidak otomatis menyebabkan perubahan desil. Itu dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita malam ini.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, dan menyapa Anda kembali dalam program kita untuk hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita ajak Anda untuk gabung mendengar bersama Pro 1, line telepon 943010811779111. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, dan tentunya masih dalam euforia suasana memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, dari sekian banyak perlombaan khas gitu 17-an yang pernah Anda ikuti apa aja? Oke, kita coba ke menelpon ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lagu.
0: Iya, apa kabar Maria?
1: Sehat
0: ya. Oke.
1: Apa kabar Mbak?
0: Kabar Mbak baik, alhamdulillah sehat juga Maria.
1: Suaranya serak.
0: Iya. Kayaknya baru-baru ada gejala-gejala flu deh.
1: Batuk ya?
0: Iya, kayaknya flu ya. Iya. Oke. Gimana nih, rame nggak di kampungnya, di daerahnya 17-an?
1: Belum ada lomba.
0: Belum ada lomba?
1: Belum.
0: Gak ada kegiatan-kegiatan lomba gitu, karaoke, panjat pinang. Biasanya kan Maria suka panjat pinang kan?
1: Oh, biasanya ada lomba tapi belum ada.
0: Oh, belum ada. Oke, okay. Nah kalau Maria nih dari sekian banyak gitu lomba-lomba khas 17-an yang pernah diikut lomba, apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Nggak pernah ikut lomba,
0: hanya nonton aja. Nggak pernah ikut lomba? Ih, rugi aja. Banget.
1: Kalau ikut lomba pasti kalah.
0: Oh, pasti kalah. Berarti udah pernah nyoba dong?
1: Udah dulu.
0: Apa tuh yang pernah kalah? Makan kerupuk?
1: Semuanya dicoba.
0: Oh, waktu kecil ya?
1: Apa?
0: Waktu kecil ikut lombanya?
1: Iya.
0: Jadi nggak menang, nggak satu pun yang menang.
1: Nggak.
0: Aduh, nggak apa-apa deh, ngeramain aja ya.
1: Tapi enak juga ya.
0: Iya, enak, bener. Kayak misalnya makan kerupuk. Nah, sekarang kan enak tuh, walaupun kalah kan lumayan, udah makan kerupuk gitu kan.
1: Kenangannya.
0: Kenangannya bener banget.
1: Lomba balap karung.
0: Oh, masih jatuh nih kayaknya ya.
1: Apa tuh?
0: Pancing botol. Oh, pernah ikut juga. Kalah tapi.
1: Kalah.
0: Ya udahlah, kalau yang kalah semua nih enggak ada yang menang, enggak asik ah.
1: Lomba tarik tambang.
0: Itu lebih kalah lagi kayaknya ya.
1: Ya kalah.
0: Biasanya kalau tarik tambang kan per RT gitu enggak ya?
1: Iya,
0: per RT. Oke, jadi tahun ini belum ada gambaran kegiatan di sana ya.
1: Belum, biasanya ada.
0: Biasanya ada. Kapan ini udah tanggal 23? 22?
1: Mungkin tanggal 25 nih.
0: Oh, 25. Oh, lomba karaoke ada enggak? Enggak ada.
1: Ada biasanya.
0: Oh, ada biasanya. Oh iya. Kalau di kita hari ini malam ini finalnya kalau di daerah Mbak.
1: Oh. Kalau
0: tadi pagi sampai sore itu lomba semuanya, lomba.
1: Mbak Reta ikut ya?
0: Mbak Reta, aduh kayaknya enggak lagi deh. Mbak Reta cuma hanya sebagai penonton aja. Penontonnya dari jarak jauh, soalnya panas, enggak tahan panasnya.
1: Bawa payung,
0: panas. Tetap panas, jadi di rumah aja, lihat dari jauh. Karena kan pas itu depan lapangan bola, rumah langsung kelihatan dari rumah, dari terasnya.
1: Ikutan bola, main bola.
0: Iya, maunya gitu. Main bola pakai kain sarung atau pakai daster biasanya kayak gitu ya.
1: Pernah main bola, Maria pernah main bola.
0: Oh, saya sih.
1: Menang tapi.
0: Oh, menang, tapi enggak deh. Kayaknya udah enggak kuat lagi, enggak kuat lagi lari kayaknya.
1: Ya udah tuwir ya.
0: Udah tuwir ya. Entar langsung asma, wah bahaya tuh. Enggak bisa siaran dong kalau saya tadi lomba main bola. Malam ini udah tepar. Iya.
1: Jadi penonton aja enak.
0: Enggak, jadi penonton juga enggak. Di rumah aja soalnya. Iya.
1: Di samping jalan tuh banyak jajan-jajan kan.
0: Nah, itu benar kali. Itu yang menjadi incarannya itu tuh Maria. Jajanannya yang jadi incaran ya.
1: Ya, di suatu no, cuma di samping jalan baru ramainya.
0: Oh, ada apa di samping jalan? Ada bendera?
1: Ya, bendera.
0: Bendera gak bisa diajak ngomong.
1: Angin kenceng, Mbak, debu masuk kemana-mana.
0: Iya, benar, angin kenceng. Makanya ini bawahnya flu, badan ini agak-agak.
1: Umurnya hampir kering.
0: Sama, kita juga kayak gitu. Jadi kalau 6 jam sekali itu baru bisa, apa ya, ambil air gitu ya.
1: Sama dong, itu gak ngangkut ya.
0: Iya, mandinya udah ngungsi. Ya, mandinya ngungsi gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, masih ada dong buat mandi.
1: Masih kalau koboy ya.
0: Enggak, kalau Mbak sih mandinya ngungsi.
1: Ngungsi ya, kalau Maria enggak.
0: Ke rumah orang tua ngungsi mandinya. Airnya ya. Banyak.
1: Kalau di suatu banyak air anyan, Mbak.
0: Air apa?
1: Air
0: anget?
1: Air
0: anyot. Oh, air kolong, bukan sungai.
1: Kolong.
0: Sungai, kali, bukan?
1: Kali.
0: Oh, kali. Bagi
1: sungai
0: dong.
1: Sungai gak ada, sungai durian ada.
0: Sungai gak ada ya? Ya, susah cari sungai.
1: Sungai ada lewat air durian tuh, sungai.
0: Oh, ada. Bagus masih sungainya ya?
1: Bagus, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke deh.
1: Maria gak pernah ke situ, ada buaya.
0: Buaya darat ya. Ah, Maria lebih bukan, takut. Enggak. Ih, lebih bahaya buaya darat daripada buaya kali.
1: Bukan buaya darat, buaya biasa.
0: Oh, buaya biasa. Iya. Oke deh. Jadi enggak pernah ikut lomba. Pernah ikut lomba tapi kalah terus di waktu kecil ya. Oke ya. Deh. Maria pengen dengar lagu apa hari ini?
1: Boleh nggak lagu dari Fagetos?
0: Fagetos ini rilisnya tahun berapa tuh? 90-an kayaknya ya?
1: Boleh ya?
0: Boleh kalau 90-an mah.
1: Ini judulnya, Kehadiranmu.
0: Kehadiranmu, iya. Oke. Okay. Iya tahu, itu lagu-lagu Mbak masih muda.
1: Pertama.
0: Itu lagu-lagu Mbak masih muda, Kehadiranmu itu.
1: Ya, Maria belum.
0: Belum lahir kan?
1: Belum. Maria masih muda, Mbak.
0: Oh, iya, makanya Maria sih masih muda. Umurnya baru 20-an kan?
1: Bukan 3 tahun 4 bulan.
0: Oke, Kehadiranmu salamnya buat siapa?
1: Spesial lagunya buat orang tua yang di Senir.
0: Orang tua. Sadis sekali sebutnya orang tua ya.
1: Dia ngaku udah tua.
0: Maria emang udah muda. Tua.
1: Tapi nggak apa-apa, orang tua aja tuh cinta ya sama orang muda.
0: Oh, nggak apa-apa, nggak masalah.
1: Salam buat Pak Irwan juga ya, Mbak Rindu. Mbak Rindu sakit ya?
0: Kalau kemarin ya, sakit, masih sakit.
1: Semoga sehat selalu ya. Bang Juan, Bang Panji, Bang Leman, Bu Kori, Bung Jesumi, Bang Alek, Bung Romlan, Mbak Ria, Jente, Pak Ajadin, Pak Yokta, Pak Puji, siapa lagi ya? Kakek Sekamura juga ya. Julia, Bang Niko juga ya. Siapa lagi ya? Ya, udah semua aja ya, Mbak ya.
0: Buat semua udah disalamin ya, semua. Iya, makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Maria. Ada Pak Yota di Bangka Barat ya. Coba kita terima di line telepon WA-nya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, kabarnya gimana? Udah mendingan? Masih belum bisa jalan?
2: Belum lah, Mbak. Masih alhamdulillah lah, biar bagaimana.
0: Berangsur-angsur ya. Oke, baik. Jadi nggak ikut lomba dong ya? Tahun ini.
2: Enggak lah, Mbak. Keluarga enggak.
0: Keluarga di rumah aja kita ya. Tapi kalau Pak Yata gimana nih? Pernah ikut lomba apa nih? Di 17-an?
2: Kalau yang kini-kini ini biasa perayaan kayak karaoke itu enggak, Mbak. Gaple paling kan.
0: Jadi ikutnya karaoke ya?
2: Oke, yang hobi itu kan.
0: Enggak, yang Reta tanya kalau lomba 17-an apa aja yang diikuti oleh Pak Yota? Maksudnya
2: enggak pernah enggak pernah Mbak kalau yang langsung di lapangan model kan.
0: Oh, enggak pernah ikut.
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Yang dulu kan apa nih? Kalau dulu pernah, dulu yang apa itu sepeda lambat misalnya kan. Tapi lagi gini, orang ada banyak pakai sepeda lagi.
0: Iya, oh sepeda lambat dulu gitu ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai jatuh gitu ya kalau nggak salah ya. Tek gitu jatuh, ya. Oh iya, itu zaman saya masih kecil pernah ketemu lomba itu.
2: Itu kan kebalikan itu yang duluan finish itu kalah itu.
0: Iya, yang paling yang paling lambat gitu ya, benar itu ya.
2: Yang lambat finish yang menang.
0: Itu waktu saya masih kecil saya pernah lihat lomba itu. Tapi sekarang enggak ada lagi lomba itu loh.
2: Enggak. Itu juga masih kecil lah juga. Ini di Kecamatan Kelapa ini karena par kecamatannya aja kabarnya tanggal 27 itu baru.
0: Oh sama, Pemali juga tanggal 27 juga. Pemali hari Kamis kan? Sama.
2: Tanggal 27.
0: Iya, benar.
2: Mungkin nyelak-nyelak Maulid lah mungkin. Kan banyak perayaan.
0: Maulid kapan ya. Maulidnya di sana?
2: Kalau tanggal merahnya kan 25.
0: Perayaan Maulidnya ya.
2: Kebanyakan kayak misalnya di Mancung, Sinar, Kayuarang itu 30 kabarnya.
0: 30.
2: Ruas. 30.
0: Oh,
2: tanggal merahnya kan 25 tanggal merahnya, Mbak.
0: Iya. Besok tanggal 23 benar. Hari Selasa ya 25 ya benar. Oh, libur ya Selasa. Kan? Selasa ini libur ternyata tanggal merah ya. Kok saya enggak tahu
2: apa itu
0: gitu
2: mulut, ya. Ya kan, Mbak?
0: Iya, Maulid Nabi benar.
2: Ku dengar kan kebanyakan tanggal 27 mulai. Kalau karnaval tadi kan mungkin ngelak-ngelak Maulid lah kan.
0: Oke, kalau begitu siap. Jadi itu ya.
2: Gubung Maulid pula.
0: Oke deh, gitu ya. Jadi itu lombanya ya, pernah diikuti ya. Oke, kalau begitu siap. Pengen dengar lagunya apa hari ini?
2: Dari apa tuh Mbak? Dari Dul Sumbang yang apa itu Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu Dul Sumbang. Oke, boleh. Baik, so boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Maria tadi kan. Pak Irwan DR Kantung, Julia Nur Hadi, Yandi, Budi Sumi, Yon Harif, Bang Panji, Miko, Safai sebenarnya Pak Bang Romlan di Mentabak tuh, Pak Azadin, Bang Zulfaizar, Ria, Bang Jante, Bang Kori. Berserta Bu Korea, buat semua-mua lah. Bang Rambe Kelana, buat semua-semua lah. Selamat malam, malam minggu lah.
0: Oh, malam minggu
2: bang ini. Terima kasih ya.
0: Apa judulnya Rindu Aku Rindu Kamu ya, dari Dol Sumbang ya. Oke, okay, baik. Yuk. Lagunya buat siapa? Oh, udah ya salamnya ya. saya ini agak-agak ini. Oke okay deh.
2: Agak apa deh?
0: Agak-agak nggak connect gitu ya, sinyalnya jelek.
2: Pak, musim panas loh.
0: Iya musim panas. Aduh musim panas kok flu gitu ya. Ya Allah, karena debu kayaknya ya. Oke deh, makasih Pak Yota, cepat sembuh Pak Yota ya.
2: Amin.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yota, makasih banyak sudah gabung sama kita di kebersamaan untuk hari ini. Oke, kita akan menelpon kembali Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Embera?
3: Sehat.
0: Masih sakit. Embera masih sakit ya?
3: Ya, sakit lehernya.
0: Masih sakit lehernya. Oke. Kemana aja malam minggu, Embera?
3: Di rumah.
0: Di rumah aja.
3: Bisa main sakit.
0: Oh iya, nggak bisa main ya karena sakit ya. Ya. Tapi kalau Embera, kalau lomba-lomba 17-an ini lomba apa yang pernah diikuti?
4: Lomba kerupuk.
0: Makan kerupuk. Oh menang lomba waktu lomba itu.
3: Tidak.
0: Joget. Kau joget, menang jogetnya.
3: Kalah kelompok hari.
0: Oh, kelompok. Joget balon ya.
3: Joget.
0: Okay. Terus lomba apa lagi?
3: Tambang.
0: Pasti kalah ya. Pasti kalah kan, terkelabang kan?
3: Kalah.
0: Oke okay deh, kalau gitu siap. Emera pengen lagu apa?
3: Lagu Pilu.
0: Pilu?
3: Oh,
0: Pilu. Pilu, yang gitu ya lagunya ya?
3: Oh.
0: Hatiku Pilu, yang itu ya?
3: Oh.
0: Oke okay. Lagunya buat siapa?
3: Baria.
0: Baria.
3: Pesutan. Iwan. Iwan.
0: Buat siapa lagi?
3: Buat Nuru. Amit Sidil. Malek.
0: Terus.
3: Yulin.
0: Yulin. Terus masih ada?
3: Buat dari sempat Yulin. Kalah. Pak
0: Yeta,
3: pulang sama
0: Almi Bu. Iya, makasih. Terus?
3: Malam.
0: Oke, udah itu aja?
3: Nah.
0: Oke, makasih ya. Semoga cepat sembuh, Emera. Baik, baik. Baik, terima kasih buat Emera dan Mbak Rindu di Ampung. Kita sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, belum ke... Nah, kok Mbak Rindunya hilang? Jadinya Bang Juan Arif ini Mbak Rindu. Aduh, iya deh. Halo, Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Juan? Halo, Bang Juan Arifin. Kok suaranya hilang nih Bang Juan? Nah, kayak gimana nih Bang Juan? Halo. Hilang nih suaranya Bang Juan Arifin. Oke deh, saya tutup ya Bang Juan. Kenapa? Assalamualaikumnya ada, terus hilang suaranya, gak ada lagi. Wah. Oke, baik, yang mau gabung lagi boleh lanjut lagi deh. Kita ke penelpon. Oke, ke penelpon ini dulu. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Jante?
6: Alhamdulillah.
0: Bang Jante kan?
6: Iya benar.
0: Masih di Belitung Timur ya?
6: Masih.
0: Tepatnya di daerah apa tuh?
6: Apa?
0: Tepatnya di kampung apa nih?
6: Desa Lintang.
0: Yang
6: Kabupaten Belitung Timur, Manggar.
0: Oh, Desa Lintang. Oke, baik.
6: Kecamatan Simpang Riang.
0: Kecamatan Simpang Riang. Manggar, Belitung Timur. Oke, Bang Jante gimana nih? Pernah ikut lomba apa nih khas 17-an?
6: Kalau tahun ini tidak ikutan, sebab Pernah operasi lebih sao?
0: Iya, kalau tahun-tahun sebelumnya?
6: Kalau dulunya pernah.
0: Lomba apa tuh? Pernah menang?
6: Lomba panjat pinang juga.
0: Bisa. Dapat nggak tuh? Dapat nggak?
6: Karung juga.
0: Dapat nggak pas panjat pinangnya? Nyampe dapet atas?
6: Dapat.
0: Oh, nyampe. Wih, keren. Itu biasanya dapet kerja itu sama ya, Bang Jante, ya?
6: Kelompok.
0: Iya.
6: Sama darong lima lah. Tapi kalau dulu, kamu yang sekarang, Mbak Eta, dia nggak pakai sabun. Pakai apa? Minyak jemuk itu.
0: Oh, iya. Yang hitam-hitam itu, ya?
6: Begitu, kan?
0: Ih, baunya. Tapi
6: kalau penontonnya nggak boleh mampir dekat. Mau jauh-jauh, kan?
0: Iya.
6: Warnanya panjat pun di usap ke atas, tangan dihambur.
0: Kalau dulu pakai apa, Bang? Kalau dulu
6: pakai minyak gemuk.
0: Enggak, sebelum pakai minyak yang hitam-hitam itu pakai apa sebelumnya?
6: Itu yang biasanya ditaruh itu macam lahar-lahar mobil, lahar motor kan, itu kan?
0: Oh, itu ya.
6: Gitu, kan licin banget itu.
0: Benar, benar.
6: Kalau 3 kali 4 kali panjat tuh enggak bisa lah. Lampir dekat yang langsung turun. tapi yang bawahnya mereta dan himpitan.
0: Oh iya.
6: Yang bawah.
0: Yang bawahnya.
6: Yang bawah turun atas lagi.
0: Yang gitu bawahnya lah. Ya Allah lagi, gitu. Ya benar.
6: Jadi yang bawah lah. Yang penasaran.
0: Jadi yang bawahnya harus kuat gitu ya.
6: Iya. Tapi itulah kalau enggak nyampe kan yang pertama tadi itu kalau turun kan gantian. Yang bawah sekali ini atas lagi.
0: Oh gitu. Oh nah, ganti-gantian ya.
6: Nah, gitu kan. Kalau terus nanti aja. Enggak ada orang cuma kalau nonton itu Mbak Reta orang cuma senyum. Orang langsung tertawa lah ya.
0: Iya benar.
6: Lucu banget Mbak Reta.
0: Iya, benar banget. Enak ya.
6: Hadiahnya macam-macam lah. Panci yang ujung sekali yang atas yang bendera itu ada uangnya.
0: Oh iya, berapa itu biasanya? Dapat nggak uangnya tuh? Itu sekali. Itulah,
6: walaupun misalnya uang tuh 500 bagilah menerima 100 orang gitulah.
0: Bang Jante, biasanya kalau ini kan misalnya satu kelompok itu berhasil naik gitu, ambil hadiahnya boleh lebih dari satu ya atau hanya satu aja biasanya?
6: Satulah dulu satu-satuan turun kan bagi kalau ada sisanya baru kan?
0: Oh satu-satu ya? Oh ganti-ganti ya? Tak kirain boleh ambil semuanya atau ambil lebih dari satu gitu enggak ya berarti ya?
6: Ya satu pertamanya yang dapat satu lah dulu kan tukar lagi nih satu lagi ambil satu kan? Nah gitu.
0: Oke deh baik. Bang Jante pengen denger lagu apa hari ini?
6: Lagunya Mustika.
0: Mustika? Tahun berapa itu lagu?
6: Lagu lama tuh.
0: Jangan yang terlalu lama ya, 70-an enggak ada.
6: Kalau lagu apa itu?
0: Apa coba?
6: Hati hancur jadi debu?
0: Hati hancur jadi debu dari siapa?
6: Yang cowok?
0: Iya. Jamal Midrat. Jamal. Itu lagu dangdut bukan? Enggak kan?
6: Bukan tuh kalau itu.
0: Bukan ya. Oke. Okay. Ini tahun berapa, Bang?
6: Udah.
0: Ya Allah, videonya juga udah ini banget ini ya.
6: Udah kabur.
0: Udah kabur banget ini mah.
6: Kalau Mereta, kalau hati apa itu? Hati yang luka?
0: Hati yang
6: dari
0: luka.
6: Dari yang sunata.
0: Boleh. Wah, itu kan 80-an. Ada sebenarnya ada cuma lagunya yang 70-an ya Allah. Ini banget jadul banget ya. Oke deh hati yang luka Beta ya.
6: Yang pertama tadi gabungnya siapa?
0: Siapa yang pertama tadi ya? Sebentar. Ada Maria.
6: Oh, keduanya?
0: Ada Bang Yota, ada Bang Jua. Iya, boleh salamnya ya, buat siapa?
6: Maria juga ya.
0: Maria.
6: Halo Maria, selamat malam dan juga Wiyata juga selamat malam, Embera juga selamat malam dan juga Bung Zul Faizar selamat malam, Bung Alek juga selamat malam, Mbak Kori juga dan juga Pak Azadin selamat malam. Apa tuh yang di? Oh, Bung Leman di Tanggamus Lampung. Kang Erwan Bandung juga selamat malam, Bu Desumi juga selamat malam, Ria juga selamat malam, Bung Topan yang di Bitung Barat, Bitung Pandan selamat malam juga, dan juga Pak Ramadan juga selamat malam, dan juga Mbak Julia juga selamat malam, dan juga Mbak Widya juga untuk Datuk Beltim juga, Mas Panji juga selamat malam, Bu Panji. Untuk semua-semualah pendengar saya selalu, dan juga penyiar juga saya selalu. Baik. Mbak Reta, saya selalu keluarga Mbak Reta.
0: Baik, terima kasih Bang Jante.
6: Terima kasih Mbak Reta.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, halo.
7: Ruang Rindu, Ruang Urbagi Rindu, memori lewat lagu Rindu ke penyiarnya.
0: Wilajeng Wengi. Kumaha
7: deui.
0: Kumaha Damang?
7: Pangesto.
0: Pangesto. Iya, habis itu saya enggak tahu lagi.
7: Ya udah, kan belajar dikit juga bisa kan.
0: Iya.
7: makanya kalau setiap semua provinsi atau semua suku harus dipelajari itu, Mbak Reta.
0: Iya. Kan. Wis mangan.
7: Ya, sampun.
0: Sampun.
7: Itu bahasa Jawa itu. Ya,
0: makanya saya bawa Jawa.
7: Bahasa aja. Sampun mangan, sampun.
0: Gitu. Tapi kalau Bandung mangan itu
7: kalau Sunda mah bahasa halusnya tos tuang teu acan
0: gitu. Jangan kan, yang gitu. Halus, yang kasar aja.
7: Ya. Bahasa sederhana geus daharsan. Nah, itu bahasa sederhana.
0: Dahar ya, dahar. Iya. Ya.
7: Kalau dahar itu kalau di Jawa mah kan bahasa Jawa bahasa yang bagus kan dahar itu kan, yeah. Itu kalau di Jawa. Kalau Sunda mah kan bahasa sederhana itu kan.
0: Dahar.
7: Kalau bahasa kasar gitu, misalkan lagi marah misalkannya sama anak sama siapa, siapa gerang ngelebok, itu bahasa kasar.
0: Iya, yeah, terus kalau ada lagi kalau makan bahasa Jawa ya kasar tuh badok gitu ya.
7: Ya, iya, justru bahasa bagusnya mah dahar, bahasa Jawa mah kan itu
0: iya,
7: bagusnya.
0: Dahar, bener dahar mangan.
7: Ya kalau Sunda mah itu kan dahar itu bahasa sederhana itu aja.
0: Oke, kita lupakan bahasa. Gimana nih
7: kan
0: lomba?
7: Bertanya,
0: lomba 17
7: zaman DPRI, Anda bertanya, kami menjawab, Barita bertanya, saya menjawab gitu aja.
0: Lomba 17-an yang pernah diikuti, ayo apa?
7: Dulu.
0: Kalau sekarang nggak pernah lagi kan?
7: Ya kalau sekarang nggak, paling saya paling dipanggil jadi olahraga tenggorokan kalau sekarang.
0: Keren reporter.
7: Iya.
0: Iya. Baik. Jadi kalau dulu apa nih yang paling sering diikuti?
7: Paling sering itu adalah paling balap karung.
0: Menang.
7: Atau panjat pinang itu kan aja.
0: Menang nggak?
7: Pernah kalah sering, menang pernah itu aja.
0: Itu jujur ya, kalah yang paling sering daripada menangnya. Tapi
7: ya iya, kalah sering, menang pernah gitu kan.
0: Iya, jadi pernah menang gitu, enggak melulu kalah.
7: Ya iya, pernah menang gitu kan.
0: Malulah lomba tiap tahun
7: cuman kalau, kalah ya. Kalau disuruh repor, bukan hanya Agusan aja, kalau ada pertandingan event olahraga saya selalu kepanggil aja.
0: Keren. Oke deh.
7: Kalau gitu. Kadang-kadang kalau disuruh jadi wasit poli, nggak mau sama menjadi wasit, nggak beban gitu aja. Apalagi ngewasitin bola poli putri, nggak konsentrasi.
0: Ya Allah, nih amang-amang ya. Oke deh, lagunya apa hari ini?
7: Tahun berapa?
0: Ya tahun lawas, tapi jangan yang 70-an, jangan yang lawas banget ya, 80-an lah sampai 2000-an.
7: 80-an mah tuh ini ajalah. Kalau 80 Hidupku Sunyi masuk nggak itu kan?
0: Dari siapa Hidupku Sunyi?
7: Pambes. Mercy ya? Yang originalnya kan itu aja. Rinto Harahap. Originalnya itu Bereta itu kan. Tapi kalau ada dari ulang mah kan ada Tentu Yahya itu, tapi sama Kofinya Tentu Yahya makan aja.
0: Hidupku Sunyi ya.
7: Iya hidupku. Bila hari telah senja, malam hari pun tiba, yang gitu.
0: The Mercy sih ya.
7: Ya The Mercy itu originalnya kan, kalau Tentu Yahya makan Kofinya.
0: Oh, maunya yang Kofi.
7: Yang original, sama senang yang original.
0: The Mercy-nya berarti ya.
7: Ya iya,
0: oke deh, kalau gitu lagunya buat siapa?
7: Pertama-tama buat Bang Jante yang barusan deh ya.
0: Bang Jante.
7: Bang Jante, ada juga Bang Ramlan, Pak Ajadin, Bang Jul Faizar, Pak Leman, Pak Ramadan, Bude Sumi, ya Bude Sumi. Saya masuk Bude lah. Udah telepon, ini cina siapa? Mbak Reta, yang bukan Mbak Aisyah, bukan. Kalau kalau tadi di acara ini, di acara Popersada, Mbak Reta mati hari digital 1 jam tuh tadi. Wah mantap, tapi yang lain mah ada, cuman dari sungai lihat aja dicoba.
0: Oh
7: yang lain
0: iya benar, streamingnya memang informasinya streamingnya ada gangguan tadi ya.
7: Iya betul. Terus kemudian dilanjut ya, ada Putra Sambas, ada Bang Alek, ada juga Bang Niko, Embera, Bang Irwan, ada juga siapa, Mbak Ria itu kan, Ibu Yulia, Ibu Kori, Nenek Galau gitu kan, seperti itu. Putra Putra Banten tuh ya, yang kemudian juga buat Pak Sofian, Pak Udin, Pak Udin atau ya, pokoknya salam buat yang biasa mengikuti acara opini publik.
0: Iya, oke.
7: Kalau di acara pagi Barita sama jarang kebagian telepon.
0: Iya, iya, kasihan ya.
7: Iya. Ya paham kalau kalau namanya di acara pagi kan batasnya perlu perlu membahas, menjawab, jadi itu seperti itu.
0: Iya benar.
7: Saya paham juga itu kan.
0: Iya, waktunya memang sempit ya.
7: Iya, tapi kan harus menjawab kan terus ya.
0: Iya benar.
7: Karena buat semuanya yang bisa mengikuti opini publik atau mutiara pagi, tak lupa yang paling spesial para guru-guru kita yang bisa memberikan tausiah di acara mutiara pagi, Mbak Reta ya.
0: Okay,
7: terima kasih. Bye. Spesial lagi buat buat Kang Deddy Mulyadi.
0: Iya, coba Kang Deddy-nya disuruh dengar RRI Sengaliat.
7: Kang Deddy Mulyadi tempo hari ada berkunjung ke daerah sini.
0: Ya, Kang Deddy Mulyadi. Sempat foto-foto dong sama Kang Deddy-nya.
7: Ya biasa bagi-bagi uang dia makan.
0: Dapat keciperatan?
7: Saya?
0: Iya.
7: Dapat 50 ribu.
0: Ih lumayan mah, dapat rokok 2 bungkus itu mah ya.
7: Enggak, sama dibeliin kuota aja.
0: Oke deh kalau gitu.
7: Beli kuota cengte buat nelpon ke

0: Jakarta jalannya aman tuh kan. Naik roda dari Belawan. Wanita yang kuat iman jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Oke. Enggak akan tergoda mah kalau kita ya. Oke, okay, deh, thank you ya.
0: Terima kasih banyak ya. Hiburan bisa ketawa dan canda itu ya. Makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ada Mbak Rindu. Assalamualaikum Mbak Rindu. Mbak Reta. Ruang Rindu, berbagi rindu, memerelon lagu. Kalau Mbak Rindu ini sekarang enggak pernah lagi ikut lomba, Mbak Rindu Ampuy pengen dengar lagu di saat harus memilih dari Panca. Salam buat semuanya, bungkus abis fotokopi Mbak Ria tadi, buat Mbak Ria sehat selalu. Oke, makasih kembali Bang Juan Arifin. Iya, tadi kayaknya udah ini ya, udah apa, udah kirim sinyalnya mau telepon. Nah ini kita udah buka kesempatan nih, ntar takutnya masuk lagi yang lain, ntar kita terima lagi yang lain. Oke, ada Bang Jan Arifin yang tadi sempat terputus. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Iya, kenapa kenapa terputus?
2: Gak tahu, jalur lain kalau Mbak Rita.
1: Ada jalur lain, jalur langit ya.
2: Mungkin lah nyangkut di pohon kelapa gitu.
1: Iya, pohon depan ya nyangkutnya ya. Iya, apa kabar Bang Juan Arifin?
2: Alhamdulillah baik-baik Mbak Reta Kurniawan.
1: Oke, kayaknya habis lomba nih ya, lomba main bola ya Bang Juan ya.
2: Mengep Mbak Reta.
1: Mengep, iya. Menang lombanya.
2: Kalah.
1: Menanggung malu gitu ya.
2: Bukan.
1: Menang gak? Enggak menang, tapi menanggung malu gitu ya.
2: Sama menangis.
1: Menangis, iya. Iya benar juga sih menangis. Aduh ya Allah, udah lama nih enggak gabung ya Bang Juan Arifin ya. Oke deh, tetap ini ya, mancing tetap ya, strike-nya ya.
2: Insya Allah Mbak Rita,
1: strike,
2: selama gak capek megang juaranya, pokok mancing terus.
1: Iya, biasanya gak akan capek, saya yakin itu mah gak akan capek megang juaranya ya. Oke deh, lomba apa nih yang baru-baru saja diikuti, berarti lomba bola ya, ikut ya?
2: Enggak, lomba.
1: Saya yakin itu mah. Jadi enggak lomba, pernah lomba apa aja nih kalau boleh tahu?
2: Kalau sekarang enggak pernah ikut lomba lagi. Kalau dulu sih pernah lomba bola sarung.
1: Lomba lari dari kenyataan.
2: Enggak sama sekali itu Mbak Reta.
1: Enggak ya. Iya, saya enggak. Tanya, lomba lari Mbak, lari apa? Lari dari kenyataan, enggak ya.
2: Lari jarak jauh.
1: Oke, okay. Oh, jadi dulu pernah ya lomba ya?
2: Pernah.
1: Oh, masih kecil, enggak kan?
2: Enggak.
1: Kirain masih kecil.
2: Udah nabat lah ibaratnya.
1: Udah nabat ya. Aduh, lomba apa?
2: Bola sarung Mbak Reta.
1: Hah, bola sarung? Gimana bola sarung?
2: Bola sarung, main bola pakai sarung.
1: Oh, main bola pakai sarung. Oh iya, tak kirain lomba bola daster. Karena kan banyak yang lucu-lucu ya lomba-lomba ya, lomba-lomba 17-an ya. Itu kreatif ya, banget ya. Oke, baik. Lagunya apa nih Bang Juan Arifin?
2: Bulapar, Mbak Reta.
1: Apa tuh? Oh, Bulevar.
2: Oh, Bulevar, bukan Bulapar.
1: Bulapar. Oh, iya.
2: I don't know way itu.
1: Saya tidak tahu gitu ya.
2: Iya. Boleh-boleh?
1: Boleh-boleh. Yuk, lagunya buat siapa?
2: Buat yang siaran pertama, moga sehat selalu.
1: Amin. Makasih banyak doanya. Terus?
2: Bu Gerwan tadi di Bandung Timur pada saya.
1: Yuk.
2: Bapak Irwan juga dia gantung. Udah Sumi, Julia, Maria, Niko, Pak Ramadan, Bang Leman, Bukori, Embera, pokoknya semua CRT.

0: RRI lah Pak RT.
1: Oke.
0: RW ya pokoknya.
1: Se-RT
0: kampung RRI lah semoga.
1: Baik.
0: Semoga semuanya berjalan lancar, baik sehat, murah rezeki. Amin.
1: Amin. Sehat yang penting kalau sih deh sekarang ya. Oke deh. Sehat juga buat Bang John Arifin ya.
0: Sehat selalu Mbak Arta, amin.
1: Baik, terima kasih Bang, dagang bersama kita.
0: Terima kasih Mbak Arta ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, nanti saya lanjut ya. Kita ke cek fakta terlebih dahulu di pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan untuk kalian Cek Fakta, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana pendengar, kanal YouTube Kajian Online mengunggah video berdurasi 15 menit 47 detik dengan narasi Uni Eropa larang Indonesia produksi BB50, takut terpuruk Indonesia jadi negara maju lawan Singapura dan Eropa. Turnback hoax kemudian memasukkan kata kunci Uni Eropa melarang Indonesia produksi BB50 ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan pemberitaan dari sumber valid yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran dengan kata kunci tersebut justru mengarah ke hasil cek fakta antara news hoax Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50 yang isinya menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Jadi pendengar, Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Ya, baik mendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih dalam program kita Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Zul?
1: Bareda.
0: Sehat ya.
1: Baru dikadalin sama Kang Irwan.
0: Siapa dikadalin? Saya.
1: Iya.
0: Ah, biasa.
1: Mbak Nur juga kemarin dikadalin juga, Nur.
0: Oh, dikadalin ya. Emang suka ngadalin ya. Iya.
1: Enggak kata Kang Irwan kan, wah kalau enggak ini bisa gemeteran ngomong sama Mbak Nur katanya.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Bukan saya fokus ya, Nur. Mbak Reta ya.
0: Iya.
1: Nanti lama-lama bisa miring.
0: Bahaya gitu ya.
1: Jangan terlalu fokus lalu Kang Irwan, miring bisa lama-lama.
0: Oh, gitu ya. Aduh, bisa aja ya Bang Zul ya. Oke, iya. Sehat ya Bang Zul ya kabarnya ya.
1: Sehat.
0: Oke. Gimana nih di daerahnya, udah ada nih lomba-lomba udah dilaksanakan?
1: Wah, ini baru satu perlombaan anu Mbak Reta, adu penalti Mbak Reta.
0: Adu penalti, adu bola.
1: Iya, adu bola, cuman adu penalti aja tentang penalti.
0: Oh gitu, tentang penalti gimana sih maksudnya?
1: Iya, anu lah, ada kelompok-kelompoknya tendang penalti. Itu kayak orang ini main satu-satu misalnya kan. Penalti ya, kayak gitu lah.
0: Oh gitu, adu penalti namanya.
1: Tapi kita main bola.
0: Gak main bolanya, adu tendangan penalti aja.
1: Ya, ini yang ikut Mbak Reta ya, anak-anak kecil.
0: Oh gitu.
1: Baik perempuan maupun laki-laki kan. Terus yang gadis-gadis ya, yang ini yang remaja. Terus si mama juga bisa ikut.
0: Mama juga ikut. Bang Juana, bang ini ikut gak Bang Zul?
1: Enggak, kita yang ini enggak ikut Mbak Reta.
0: Oh, cowok enggak ya, anak-anak sama perempuan aja ya.
1: Iya.
0: Oh, ramai. Gitu. Iya. Oke deh. Kalau Bang Zul ikutnya lomba apa nih?
1: Kalau saya sekarang enggak ikut Mbak Reta, tapi kalau dulu sering Mbak Reta.
0: Sering ya.
1: Dikit buah jeruk Bali itu ya yang ngisi duit tuh.
0: Iya. Tahu saya.
1: Itu duit logam tuh 100-100. Tapi dulu besar nilainya Mbak Reta.
0: Iya, sekarang ini anak-anak gak suka lagi duit kayak iya. Gitu. Iya, mereka maunya yang ini.
1: Saya dapat 700 rupiah ya mungkin.
0: 700 perak.
1: Iya, 700 perak. Udah banyak tuh Mbak Reta. Kemplang aja 5 rupiah gimana harganya.
0: Iya benar. Duitnya ada yang Selawi gitu ya.
1: Iya, itulah.
0: Selawi 50 kalau gak salah ya.
1: Iya, ada Panjat Pinang juga Mbak Reta. Kalau dulu perorangan Mbak Reta ada pakai ini kan?
0: Enggak, pakai kelompok ya?
1: Ya, iya.
0: Oh gitu.
1: Saya punya baju kaos 2 tuh.
0: Oh gitu.
1: Ya, nanti kalau udah ini agak apa tuh stempelnya dia gemuk tuh ya, agak habis baru ganti baju yang satu lagi kan bisa naik.
0: Gitu. Itu dapat nggak?
1: Dapat.
0: Dapat
1: tapi dulu hadiahnya kecil Mbak Reta, cuma ini handuk ya,
0: payung,
1: ayah payung, baju kaos, paling gitulah.
0: Sekarang gede-gede ya hadiahnya ya.
1: Ya, ada sepeda juga digantung.
0: Iya, rice cooker digantung gitu ya. Hebat ya.
1: Iya, tapi kalau ini yang apa tuh kejuaraan besarnya ya ikut ini lari maraton Mbak Reta.
0: Oh, menang.
1: Ada.
0: Menangis.
1: Dari lihat ya dari simpang 3 tuh, dari Tugu tuh. Tuh kalah saya tuh, kalah sama anak pasti kan. Nah, mereka ada kelompoknya Mbak Reta. Jadi kita ini kadang-kadang diumpan diulur. Wah, lemah juga lama-lama.
0: Gitu.
1: Terus 17 kilo yang dari Riding Panjang sampai dari Plaben dulu tuh. Tuh menang tuh. Wapas dia ini ninggal apa tuh di belakangnya saya tinggal jauh jadi keringat.
0: 17 kilo sekarang ini yang paling sering 5 kilo 10 kilo paling ya.
1: Ya kalau dulu jauh-jauh Mbak Reta.
0: Gitu jadi ya.
1: Udah salah dulu tuh ada garis startnya di sana tuh.
0: Oh gitu. Jadi banyak juga lomba-lomba yang diikuti Bang Zul ya. Gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, itu tapi menang ya Bang Zul ya.
1: Ada menang, ada kalah juga Mbak Reta.
0: Lebih banyak menangnya atau kalahnya nih?
1: Iya, seimbang lah.
0: beda sama Kang Irwan gitu. Kalau Kang Irwan nah, menangnya ada banyak kalahnya tapi gitu kan. Oke deh Bang Zul, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu apa tuh, Cinta di Mana Kini tuh Mbak Reta?
0: Sultan ya.
1: Ya.
0: Baik boleh yuk. Lagunya buat siapa?
1: Ah dulu tuh enggak tahu judulnya, saya nanya Mbak Reta lagu nih. Lagu apa itu kan Mbak Reta? Lagu yang nasi kumakan rasa batu
0: air. Oh iya. Cinta di Mana Kini.
1: Ya, Mbak Reta minta lagu ini, nasi kumakan rasa batu, anu air kuminum rasa dulu. Lagu apa itu kan Mbak Reta? Ada Mbak Reta sekarang kan ada kan?
0: Iya, seairnya. Saya enggak tahu soalnya. Iya. Baik. Terus?
1: Nah, terus salam buat anu Julia juga.
0: Mm-mm.
1: Buat Kang Iru, anu Mbak Rindu juga. Dua-duanya yang di Ampuy juga. Buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung. Nah, buat Bung Yota, buat Bung Rambe, buat Putra ini, Putra apa tuh? Putra Banten. Nah, terus buat Bung Leman ya, buat anu Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Niko, buat siapa lagi, buat Johan Arif, Mas Panji ada muncul juga siang-siang baru saya.
0: Oh ya, ini malam juga ada nih baru WA.
1: Oh ya, syukurlah.
0: Terus ada ya Allah, mungkin saya tertawa aja. Oke.
1: Buat Pak Azadin, buat Suhamid, buat Maria tadi Mbak Reta ya. Biarlah dikatain tua Mbak Reta ya. Emang lain tua emang Mbak Reta ya.
0: Iya, ngaku dong ya.
1: Iya dong.
0: Kalau ngaku gimana? Oke, terus.
1: Lah tua kiri pula Mbak Reta.
0: Enggak, bos sawit ini sama Maria, tenang aja.
1: Coba anu jadi orang kaya Mbak Reta, mobil 3 misalnya berjejer, mobil mewah-mewah kan, tiap supir, tiap mobil ada supir.
0: Kayaknya perlu tidur dulu deh.
1: Iya, biar
0: mimpi.
1: Biar anu kan enggak lama mati kan, ada warisan.
0: Enggak, kalau Maria sih penganut cinta sejati, bukan cinta ya, karena warisan, bukan.
1: Iya, tapi kita yang berpikir juga begini Mbak Reta, kita sebagai laki-laki berpikir juga Mbak Reta. Kita kan harus ada yang ditinggalin Mbak Reta.
0: Oh.
1: Cuma kasihannya enggak.
0: Oh gitu ya.
1: Ngomong kosong.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, Mbak Reta ya. Buat Mbak Retanya, mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi Allah lah.
0: Amin, ya. Terima kasih banyak doanya.
1: Keluarganya bersama kru RRI-nya juga ya.
0: Baik. Yuk, Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zul Faizar ya. Ada Bang siapa nih? Ada Bang Arus di Pangkal Pinang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Reta, saya mau salam buat Pak Ahmad Irwan Maria, salam kenal buat semuanya. Kalau lomba yang pernah saya ikuti pas 17-an ya lomba karaoke, lagunya jadi Jamal Abdillah Gadis Melayu. Thank you Mbak, oke. Okay. Thank you kembali, ada Pak Puji di Deniang City. Halo, selamat malam Pak Puji.
2: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik. Kabarnya baik ya?
2: Biasalah, dikit-dikit semua ya. Batuk dikit, demam dikit, pening dikit.
0: Oh, uangnya banyak tapi ya?
2: Same lah, dikit-dikit semua.
0: Oke deh. Gimana nih desanya? Apa? Udah lomba ini? Udah mengadain lomba 17-an? Nah,
2: selesai sih.
0: Oh, nah, udah selesai.
2: Di kebut kemarin.
0: Oh.
2: Biar karena kan banyak ketinggalan juga kan. Ketinggalan kegiatan rutin desa. Jadi di kebut hari Minggu tanggal 9 kemarin jalan santai kayak sekitar diikuti ya hampir 700-an orang lah gitu.
0: Wah, lumayan banyak ya berarti ya.
2: Ya hadiahnya ini biasalah, yang penting istilahnya walaupun anu dikit-dikit kan, yang penting kebagi rata gitu.
0: Bener. Oke, okay. Baik deh kalau gitu. Pak Puji ikut lomba apa kemarin jadinya? Halo. Pak Pujinya ya? Ikut lomba apa kemarin? Halo Pak Puji. Nah, suaranya Pak Puji hilang nih. Pak Puji, halo.
2: Ya, ya, halo.
0: Nah, lomba yang sering diikuti atau yang pernah diikuti pas 17-an, 17-an lomba apa nih? Nah, hilang nih suaranya Pak Puji. Halo Pak Puji. Oke deh, baik. Suaranya Pak Puji hilang ditelan alam. Enggak ya, ditelan sinyal gitu ya. Oke, baik. Matiin dulu Pak Irwan, baru ditelepon lagi. Karena tadi kan pas nelpon masih ada suaranya Pak Puji, ya. Oke. Oke, lanjut. Satu atau dua penelpon lagi deh saya terima di menit ke-43 ini. Ada Pak Irwan di Air Kantung. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam Mbak, Assalamualaikum. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Kalau Bang Zul lupa tadi, saya lihat.
0: Oh enggak, pakai itu ya Bang Zul ya?
3: Bang Zul kelupaan dia pakai, tapi kelupaan.
0: Apanya kelupaan?
3: Yang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindunya.
0: Oh enggak ada ya?
3: Grogi. Oh. Nah, ada dia, cuma awalnya salah sebut.
0: Cek. Oh gitu.
3: Jadi jadi catat Bang Zul ya, biar gak lupa.
0: Aduh ya Allah, kesian deh Bang Zul ya, dikoreksi nih. Gak apa-apa, biar lebih bagus gitu ya nantinya ya Pak Irwan ya.
3: Betul banget.
0: Oh, iya, oke deh. Pak Irwan gimana nih lomba 17-an, ikut apa aja yang pernah? Atau mungkin tahun ini lomba ikut lomba juga nih kira-kira?
3: Enggak ada. Kalau sekarang-sekarang nih udah enggak sesuai lagi lah Mbak ikut-ikut. Kalau dulu mah ikut.
0: Oh gitu.
3: Balap karung. Tapi gini Mbak, dulu itu ya di samping apa ada perlombaan kayak di kampung itu pintu gerbang, lomba 17.
0: Ya, gapura ya.
3: Gapura. Terus ada juga yang secara daerah tuh misalnya kayak kata Bang Zul tadi maraton, balap sepeda ya. Nah, kayak gitu dulu saya ikut maraton, balap sepeda itu ikut saya.
0: Oh gitu.
3: Gitu Mbak.
0: Oh, sekarang enggak pernah lagi ya.
3: Enggak. Napas Mbak.
0: Oh enggak. Oh iya napas. Sekarang ini mungkin ikut jadi sponsor aja gitu ya.
3: Iya, sponsor Bang Zul. Kalau Bang Zul tuh dia macul terus di kebun kuat dia.
0: Oh iya, masih kuat kalau Bang Zul ya.
3: Betul Bang, kuat dia Mbak.
0: Oh. sering menang loh lombanya. Dengarkan tadi kata Bapu. Bang Zul.
3: Sebenarnya ngomong di sini yang menang juga orang nggak tahu Mbak. Iya kan? Juara satu, iya. Juara dua, iya. Semuanya juara, nggak ada yang tahu juga Mbak.
0: Ya Allah, bisanya Anda ya.
3: Oh iya, sekarang saya bilang Pak Irwan balap kemarin nak, wah juara satu saya, nggak ada yang tahu juga.
0: Kayak meremehin Bang Zul nih. Bang Zul gimana nih Bang Zul? Tantangin Bang Zul.
3: Bang Zul dari Pelabuhan sampai Pangkal Pinang. Saya dulu balapan Mbak dari Pangkal Pinang Sungai Selan Mbak.
0: Oh, dekat berarti itu ya?
3: Nggak jauh lah.
0: Oh, jauh.
3: Pangkal Pinang Sungai Selan. Jauh, Mbak.
0: Saya kira dekat. Oke deh, baik.
3: Dulu itu seperti itu, ya, Mbak, ya.
0: Benar, beda ya sama yang sekarang ya.
3: Iya, beda. Yang sekarang nih yang singkat-singkat ya. Karena kalau dulu itu kan daerah memperhatikan kalau hari kemerdekaan itu, ya kan? Yeah. Kalau sekarang ini yang ada cuma karnaval, pawai, ya gitu aja keramaiannya. Kalau dulu enggak, Mbak, diikut lomba poli, semuanya ikut.
0: Ada olahraga itu ada lomba-lombanya semua ya, berarti dulu ya?
3: Ada, bola juga ada. Jadi, ya, tapi dilakukan oleh panitia, misalnya KONI, kayak dulu itu gitu, seperti itu, ya.
0: Oh, gitu. Masa sih?
3: Iya, benar itu kayak poli itu, antar kampung, bola, klub-klub bola diundang semua dulu ya. Mm-mm. Tiap tahun itu, Mbak.
0: Iya, benar.
3: Jadi 78, 79, 80 itu masih ada dulu itu.
0: Oh.
3: Kayak gitu lombanya.
0: Oh, keren berarti ya dulu ya.
3: Keren, Mbak.
0: Silaturahminya lebih luas gitu ya.
3: Iya. Seperti yang lomba gapura itu kan tiap kampung tuh dilombain, Mbak. Nanti dinilai oleh pemerintah yang nilai gitu.
0: Iya, dulu iya sering dulu iya benar-benar. Enggak, zaman-zaman 2000-an juga pernah pas saya masih tinggal di depan gitu. Wah, blok kita paling rame itu, menang terus.
3: Iya.
0: Sekarang beberapa tahun belakang ini, sekitar 5 tahunan, 6 tahunan belakang ini memang udah agak jarang, enggak ada lagi.
3: Udah enggak ada. Bagus sih sebenarnya.
0: Dapat efisiensi kayaknya ya.
3: RT-nya udah pada malas. Baginya kecil RT, Mbak, jadi malas.
0: Oke deh kalau gitu. Baiknya dengar lagu apa malam ini?
3: Waktunya sedikit lagi ya.
0: Iya,
3: nggak apa-apa lah. Nanti lagu saya diputar di akhir nggak apa-apa, Mbak ya.
0: Iya, karena memang penelpon terakhir. Nggak
3: mungkin. Gitu ya.
0: Iya dong.
3: Saya borong ini. Pak Udi kasihan juga dari putus.
0: Oke, gas deh. Iya, ya. Lagunya apa?
3: Saya lagu dari ini, Mbak, Ed Sheeran sama Celine Dion.
0: Ya. Yes.
3: Iya.
0: Bagus.
3: Loving you today, tomorrow and always.
0: Gitu. Oh, bukan yang Endless Love.
3: Itu lagu enggak usah itu, Mbak. Yang sedikit lah, Mbak, yang
0: naik. Yang mana yang sedikit. Mana yang mana judulnya?
3: Loving you today.
0: Terus
3: tomorrow
0: and ever, bukan?
3: And always.
0: Oh, and always.
3: Ada enggak?
0: Ada. Loving you today, tomorrow.
3: Tomorrow and always ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Benar kan Ed Sheeran sama Celine Dion? Iya. Ya itu aja lagunya.
0: Salamnya
3: ketemu.
0: Ketemu.
3: Kalau enggak, nah ketemu ya.
0: Iya. Ketemu masih dicari maksudnya. Ya, salamnya buat ya. Loving you. Oh, enggak, kurang. Judulnya kurang.
3: Loving you today,
0: tomorrow and always. Oke, okay, ada.
3: Panjang. Ada ya, ada. Panjang judulnya, Mbak.
0: Iya, yeah, romantic love song. Okay, good.
3: Nah, itu ada romantisnya. Bang Zul romantis sekarang menjadi telepon Maria.
0: Oke dah.
3: Malam Bang Zul ya, jangan marah ya, candanya.
0: Iyalah, biar awet muda ya.
3: Iya, dia ngaku muda itu, Mbak. Tapi Maria tahu dia suaranya kan tua.
0: Aduh,
3: terus. Iya, salamnya ya Bang Zul juga, Maria juga ya, Pak Puji tadi, Bang Jota, Mbak Rindu juga, semua lah Mbak ya. Bang John Arif juga dan lain-lain. Terima kasih, semoga semua sehat selalu, Mbak Rita juga sehat, amin. Ya, bahagia bersama keluarga. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Irwan. Penelpon terakhir kita ya, terima kasih buat Anda semua yang udah bersama Pro 1 hari ini di program kita Ruang Rindu ya. Dan pastinya kita akhiri menemani Anda karena menit keberapa nih? 9 ya? Pas iya 9 deh. Berarti masih 2 lagu lagi nih yang harus kita hadirkan di sesi pukul 11-nya. Terima kasih banyak buat Anda sudah bergabung. Tapi ada satu WA tadi ya yang belum saya bacakan. Ada Bang Panji di Pasgar, katanya malam Barita lomba gususan main bola pakai daster. Koyak kecilan, Panjat Pinang, lagunya Beautiful Girls dari Christian Bautista. Salam teruntuk Budi Sumi, Mbak Ria, Maria, Bang Yota, Bang Jete, Mbak Rindu, Ampuy, Bang Irwan Kantung, Mbak Yulia, Bang Yedi, Pak Puji, Pak Azadin, Bang Ramadan, Laiman, Pak Udo, Bang Rambi, Kelana, Bang Niko, Bang Il Sengir, Bang Lara Takamura, Bang John Arifin, atau Bel, Tim Bukori, Bang Alex, Putra Banten Yulin, Mbak Maria, Tuatunu, Bang Jante, makasih. Bertanya saya selalu makasih banget. Oke, makasih. Pak Puji, maaf Mbak, tadi ada telepon biasa masuk. Iya, enggak apa-apa Pak Puji. Terima kasih banyak udah gabung bersama kita ya. Di bersamaan kita untuk hari ini. Baik pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Kita akhiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Dua lagu terakhir menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di malam hari ini, masih dengan pilihan musik dan juga informasi akan hadir menyapa Anda, menemani Anda menikmati malam Anda di hari ini. Dan pendengar Pro 1, sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Pendengar, Anda tahu manggis, tentu tahu ya, dan pernah mencoba gimana rasanya. Karena manggis ini adalah salah satu buah asal tropis yang memang ini sering ya dilengkapi atau menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat, terutama untuk anak-anak. Karena kenapa? Karena manggis ini mengandung vitamin C, serat, juga berbagai senyawa antioksidan yang ternyata itu pendengar bisa membantu menjaga kesehatan tubuh selama masa pertumbuhan. Dan berdasarkan data dari Kemenkes, ya pendengar ya, bahwa konsumsi buah secara beragam ini penting sekali untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat bagi anak-anak. Dan manggis dapat diberikan sebagai cemilan sehat, tetapi tetap dengan perhatikan jumlah dan variasi buah yang dikonsumsi setiap hari. Dan tentunya pendengar, manggis biasanya memang disajikan dalam bentuk daging buah segar ya, setelah kulit dan bijinya dipisahkan. Dan untuk anak balita, biasanya orang tua memastikan tidak ada biji yang ikut termakan dan berikan potongan sesuai kemampuan anak. Dan tentunya dengan masukkan manggis sebagai bagian dari menu yang beragam, bergizi, seimbang, maka anak-anak bisa memperoleh tambahan serat, vitamin, juga senyawa antioksidan. Itu pendengar sebagai informasi awal kita di malam hari ini, dan kita nikmati lagu-lagu yang sudah saya siapkan dari meja tugas, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak

0: Indonesia juga ya.
1: Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.
2: Baik, mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, pilihan musik dan juga informasi sudah kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Dan tentunya di saat sekitar pukul 23.56 saya kira menemani Anda bersama Bang Kabli untuk malam. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami dari sejak pagi hingga saat ini, dan esok kita akan kembali menjumpai Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati siaran malam Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Allah SWT berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Tidak rela waktu kita terbuang sia-sia. Aku tidak
1: akan melakukan hal-hal yang bermakna. Pada kita.

0: Inna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Tujuan utama penciptaan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, apabila ada orang menghabiskan waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, berarti ia telah menyalahi tujuan penciptaan manusia. Jika seseorang terlalu banyak melakukan perbuatan yang tidak bermakna baginya, maka ia akan kelelahan tanpa menuai keuntungan. Siapa saja yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya dan mendekatkan diri kepadanya, pasti akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Suatu ketika Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati radhiyallahu ta'ala anil abdi ayya ja'ala sulahu fima la ya'nihi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seseorang hamba adalah dia menjadikan hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna baginya. Imam Malik dalam Al-Muwatta menyampaikan, Annahu qila liluqman ma balagha bika ma nara. Baqala Luqman, siddiqul hadis wa ada'ul amanah wa tarku ma la ya'nini. Wa ada'ul amanah wa tarku ma la ya'nini. Pernah ditanyakan kepada Luqman, apa yang menyebabkan engkau mencapai kedudukan mulia seperti ini? Luqman pun menjawab, berkata benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagiku. Para pendengar RRI Sungaliat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendapati orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri yang dengan mudahnya menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-teman dan membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau akan menghabiskan waktu selama berjam-jam di depan televisi dan laptop atau bermain HP. Sementara di sisi lain, kita sangat pelit menggunakan waktu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jarang membaca Al-Quran, enggan sholat berjemaah di masjid, minim sholat duha dan tahajud. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak menggunakan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Padahal nanti kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak berguna baginya adalah orang yang buruk keislamannya. Sebaliknya, orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya, maka dia termasuk orang-orang yang baik keislamannya. Para pendengar RRI Sungaliat yang berbahagia, jatah napas kita ini tidak akan bertambah. Jatah umur kita ini juga tidak akan berubah. Semua persis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita berusaha menggunakan setiap hembusan napas dan umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi dan selalu istiqomah melaksanakan ketaatan hingga kita akan menggapai selamat dunia dan akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim
1: wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur ufur rahim.
0: Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan utamanya bagi saya pribadi dan keluarga. Yang benar dari Allah dan yang salah dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tak akan pernah luput dari kehilapan, kesalahan dan kealpaan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar RRI dimanapun berada saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dalam kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun berada, silakan ya yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita 0717 94301. Dan mohon maaf ada kendala sedikit tadi ya untuk pendengar jika mendengarkan tadi. Dan sekarang kita sudah bisa kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung di 0717 94301 dan juga di 0811 717 91111 bersama dengan narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Sapran dengan topiknya tadi yang telah disampaikan, tinggalkan perkara tiada guna. Nah, terkait dengan topik ini sebenarnya relevan sekali dengan di era sekarang ya Ustadz, dimana terkadang banyak perdebatan-perdebatan terjadi di media sosial begitu. Perdebatan yang mungkin terkadang saling mencaci antar satu sama lainnya. Ini sebenarnya bagaimana hal-hal seperti ini Ustadz?
0: Kita memang di sisi lain dituntut untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena tidak cukup kita amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkar juga demikian. Tetapi juga kita harus waspadai maksud kita awalnya untuk amar ma'ruf melalui media sosial dan nahi mungkar, tetapi kadangkala kita terjebak melampaui batas karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu hingga kita saling menyakiti satu sama lain. Jangan kita dalam rangka kita menyuarakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu justru menimbulkan kemungkaran lainnya. Tetapi wajib bagi kita untuk menyerukan amar ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar itu. Karena sebagai orang yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga boleh kita membiarkan kemungkaran itu terus terjadi. Itu kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Kemudian di ayat lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ilal khair wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi tidak juga benar kalau kita biarkan saja mereka melakukan kesalahan, nanti mereka akan mempertanggungjawabkan diri kepada Allah. Tetapi kita juga satu sisi punya kewajiban juga mengingatkan. Jangan sampai kemungkaran itu terus terjadi dan terus terjadi sehingga terjadi kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita membiarkan kerusakan di muka bumi ini juga termasuk orang yang zalim dan ingkar.
2: Oke, baik, kita terima Pak Haji di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
2: Pagi, Pak Sabihis ini ya.
3: Ya.
2: Silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi bagaimana Pak Ustaz, ada sekelompok orang di muka dunia ini katanya apanya sholat lima waktu sehari semalam itu tidak diperlukan lagi, dengan diganti dengan katanya namanya sholat da'im atau da'imun. Apakah benar itu ada sebagai pengganti begitu Pak Ustadz? Nah cuma itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustadz.
1: Sholat itu kan rukun Islam.
2: Iya.
1: Rukun Islam yang kedua ya. Mengerjakan sholat lima waktu itu ya. Itu syariat. Pengertian syariat daim itu kan sholat batin Mbak itu ya. Kita wajib melaksanakan sholat itu secara syariat. Tetapi kita melaksanakan sholat secara syariat itu batin kita juga ikut sholat. Bukan hanya lisannya saja atau fisiknya saja yang bergerak untuk melakukan sholat, tetapi harus disertai dengan batin. Batin kita juga tunduk dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak benar kalau kita cukup daimun saja, batin saja, berarti ingat saja ya, tidak dikerjakan secara syariat. Tidak boleh itu. Berarti kita menyalahi rukun Islam. Orang Islam itu dia wajib melaksanakan lima rukun itu. Kalau salah satu rukun saja kita tinggalkan, berarti kita bisa keluar dari Islam. Jadi ini harus hati-hati. Wajib hukumnya syariat, sholat secara syariat itu harus dilaksanakan. Namun juga tidak kalah pentingnya kolbinya atau batinnya juga sholat. Karena sholat itu bisa as-salatan anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat itu benar, dia tercermin dalam kita bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat kita jalan, tetapi kita belum mampu menghindari perbuatan keji dan mungkar, sholat kita perlu dikoreksi lagi, perlu diperbaiki kembali. Apakah sholat kita sudah membatin atau belum? Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Sabis.
2: Artinya itu pemahaman yang salah ya?
1: Salah, salah. Tetap dilaksanakan secara syariat, tetapi harus diikuti secara kolbi atau secara batin.
2: Baik.
1: Tidak cukup hanya fisiknya yang sholat, tetapi batinnya juga harus sholat.
2: Ya. Belakangnya assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aris.
2: Bang Zul, silakan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah ini Pak Ustadz ya, kalau menanggapi yang tadi itu ya, kita punya apa tuh, kita kan punya prinsip dan punya pegangan. Nah kalau bahwa syariat kan diperintahkan ini kan, apa tuh, pekerjaan zohir lah Pak Ustadz ya. Kalau hakikat ini pekerjaan hati.
1: Hati, betul.
4: Nah ini, ya kalau apa tuh syariat tanpa hakikat kosong dia Pak, Pak Ustadz.
1: Ya, betul, betul.
4: Nah, tapi kalau hakikat tanpa syariat ya batal dan tidak bisa kita. Banyak Pak Ustadz dan pelajaran apa tuh majelis-majelis yang ini yang apa tuh yang menyalahlah begitulah Pak Ustadz ya. Seperti Lia Eden ini kan luar biasa malaikat datang ini datang dan sebagainya katanya kan gitu. Ya banyak juga majelis-majelis yang kelihatannya salah ya. Tapi kan ini urusannya pemerintah lah Pak Ustaz. Tapi kalau ada di sekitar kita ya kita jangan ngikut ya Pak Ustaz ya. Kalau mereka untuk mengerjakan untuk sendiri ya terserah mereka lah. Tapi kalau mereka untuk mempengaruhi orang banyak ya mungkin kita ya berhak untuk bicara juga. Karena ini suatu kesalahan. Mudah-mudahan kita yang ini mencari kebenaran lah Pak Ustaz ya. Jangan sampai kita salah ke sana. Ya kadang-kadang ke orang yang ini yang ada orang-orang yang dulu itu ada belajar apa ilmu apa itu Pak Ustadz ya. Kejawen apa-apa itu enggak pakai sholat lagi dia. Ya itu urusan mereka lah Pak Ustadz kalau kita lihat ini karena orang punya hak untuk memilih kan. Ini aja Pak Ustadz, terima kasih ya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, penjelasan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustadz.
1: Memang level keislaman kita itu dibagi beberapa tingkatan. Yang pertama tingkat syariat, aturan hukum yang harus kita ketahui. Kemudian juga tingkat thoriqoh atau jalan, naik lagi kepada level hakikat, dan terakhir adalah level ma'rifat, orang-orang yang benar-benar telah mengenal Allah. Tetapi antara syariat, thoriqoh, hakikat dan ma'rifat ini saling berkaitan. Agar kita dapat meniti jalan yang benar atau thoriqoh yang benar itu, maka kita harus pahami syariatnya. Kemudian agar kita berada pada tujuan yang benar, memang kita harus ada pada thariqah yang benar atau jalan yang benar sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak bisa lepas juga semuanya itu harus diikuti secara berproses dan bertahap, tidak bisa kita langsung loncat ke hakikat tanpa pondasi syariat yang benar, tanpa thariqah yang benar, dan apalagi ke tingkat makrifat harus dilalui ini secara proses agar kita pemahamannya utuh gitu, benar sebagai orang Islam dan orang beriman. Tapi pedoman kita ada dua saja dalam hidup kita sebagai umat Islam nih. Kita berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang seperti itu tadi kan tidak ada dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cukup apa kepada berada pada level apa makrifat saja atau hakikat saja, tidak diawali dengan syariat dan makrifat. Jadi kita harus bertingkat lah, bertahap lah mempelajari. Ada tangga-tangganya. Kalau makrifat itu kita mungkin belum sampai ke tangga itu. Itu para wali, para nabi yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa ke sana. Tidak menutup kemungkinan kita bisa mencapai level seperti itu. Tapi berproses. Apalagi tadi yang...
2: Ya, tadi terkait itu sudah dijawab semua. Tapi ini kita terima lagi, Ustaz, di belakangnya. Assalamualaikum. Ya, kita terima ya di WhatsApp, telepon WhatsApp ada Bung Rustam. Selamat pagi, Bung Rustam.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Pak Rustam.
5: Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waliyatu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Tadi sempat dipaparkan bahwa syariat dan hakikat ma'rifat. Kemudian ada lagi itu mukasyafah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, juga disinggung tadi bahwa berpegang sajalah keduanya, betul sekali. Rasulullah bersabda bila beliau telah tiada, berpeganglah agar kalian tidak sesat, berpegang keduanya, Al-Quran dan hadis. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustaz sekarang ini, bagaimana menempatkan, jika kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, iya, tetapi bagaimana kita menempatkan ijma ulama dan kias? Contoh yang kias itu adalah yang sekarang bertahan tetapi agak goyang. Itu adalah di keseharian kita itu di acara meninggal itu 3 hari, 7 hari, 4 hari. Itu kan kias itu. Hadis tidak ada sama sekali, Rasulullah tidak ada hadis. Cuma ada hadis buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Mendapat musibah. Ja'far mati terbunuh di medan perang. Yang sekarang kita makanlah ke rumah Ja'far. Sekalipun kita membawa uang, tetapi kan kita disuruh membuat makanan, bukan pergi makan. Nah, itu kan kita melaksanakan sampai sekarang itu kias. Pertanyaan sejauh mana kita, seberapa penting sih kita menempatkan kias dan ijma ulama di luar Al-Quran dan hadis itu saja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustaz.
1: Ya, memang di samping pedoman hidup kita itu ada Al-Quran dan As-Sunnah, juga ada ijma pendapat para ulama dan kias. Kias itu kan semacam analogi ya, analogi suatu persoalan yang pernah terjadi di masa lampau, kira-kira di era sekarang kan seperti apa kan. Nah, itu kadang-kadang kita kontekskan dengan itu bisa tepat. Ijma dan kias itu adalah untuk memenuhi ruang hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menempatkan ijma' dan kias itu sepanjang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bisa saja kita gunakan itu, karena itu pendapat para ulama itu juga tentu dikontekkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tidak yang bertentangan? jika dia tidak bertentangan ya kita laksanakan saja, seperti kita bertakziah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, itu kan adalah zikir terbaik. Saya pikir itu kan diperintahkan Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kita membaca Al-Quran, Yasin juga tidak bertentangan. Kita baca satu huruf saja dapat ganjaran berapa dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang terkait dengan sedekah ini, ya itu tergantung keikhlasan yang punya rumah. Kalau dia tidak bisa, tidak merasa keberatan, ya silakan saja. Tetapi kita jangan memberatkan ahli musibah. Itu saja prinsipnya terkait kita dengan contoh itu.
2: Terima kembali di belakangnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris.
2: Iya, Kang Ahmad Irwan di Bandung. Silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Beginilah, tadi tentang masalah dikir juga kan. Kadang-kadang kan kebanyakan orang mau dikir itu dah kita di masjid biasanya. Tapi kan berdikir pun juga mungkin bisa juga. Sekarang begini Pak, saya kalau misalkan sebenarnya kan saya bisa ke alam-alam juga seperti pantai. Kadang ke tengah malam Pak, duduk di pinggir pantai, ya Allah itu kan Allah subhanahu menciptakan lautan untuk kesejahteraan manusia. Kok kenapa alam manusia dirusak? Nah itu termasuk dikir juga kan tidak? Seperti diandanya. Jadi kadang-kadang alam pun juga. Nah sekarang tidak habis pikir yang merusak alam, yang merusak lautan siapa Pak? Makanya mungkin Bapak lebih tahu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesungguhnya kerusakan dari lautan akibat ulah manusia. Betul fakta oleh manusia dirusak, yang merusak alam siapa? Bukan manusia macam saya Pak. Tidak punya cukup, tidak punya jabatan, tidak punya apa. Justru alam dirusak oleh mereka. Bagaimana Pak Bapak tentang kerusakan alam akibat ulah manusia? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini melihat kondisi saat ini ya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
1: Yang ada dua hal ya. Yang pertama, apakah kita melihat alam semesta ini keindahan alam semesta ini menuntun kita menjadi ingat kepada Allah kan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kenapa manusia merusak alam yang begitu indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu adalah zikir. Zikir itu Pak Irwan, kita bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik itu berupa alam maupun kehidupan, kesehatan dan sebagainya. Itu zikir. Bersyukur itu zikir. Bapak tadi termasuk bersyukur itu melihat alam seperti ini begitu indahnya, kok manusia tega merusak. Itu termasuk bersyukur juga itu. Kemudian berzikir itu bisa melalui sabar dan sholat. Ketika kita ada kesulitan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, sabar, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kurang lebih demikian. Kemudian juga jenis zikir yang lain itu berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah itu wujud zikir juga. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, itu juga zikir. Oleh karena itu, zikir itu tidak terbatas hanya la ilaha illallah. Solat pun kita zikir itu. Doa zikir. Sepanjang kita ingat kepada Allah, setiap kita lakukan, berarti kita zikir Allah atau ingat kepada Allah.
2: Baik, di belakangnya kembali kita terima Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi ada kerusakan tadi yang...
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Oh ya, silakan Pak Rusli Idan.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Ini Ustaz, saya ini kan semua kita berupaya bagaimana ya, supaya kalau bisa sekian hari semakin bertambahlah kedekatan diri kita kepada Allah melalui amal ibadah ini. Tapi saya rasa seperti saya ini yang awam nih, dapat sampai hakikat juga katakanlah syariat, hakikat juga sudah sangat bersyukur saya. Mengapa saya katakan demikian? Memang kata Ustaz tadi, tanpa syariat dan mungkin kita bisa beribadah kan, karena itulah sumber pertamanya untuk melangkah bisa beribadah yang baik dan benar. Tapi kan kita harus punya tujuan kan, kita mencapai hakikat apa yang kita capai. Tapi kenyataan sekarang ini kan
8: syariat dikuasai lah katakan begitu. Ya. Tapi hakikatnya jauh dari tangan dari pada api istilah bangkanya. Buktinya, kalau dia tahu hakikat dan bisa sholat, tak mau lagi dia iri, dengki, sombong, riak, takabur atau membuat hianat terhadap orang. Kan begitu saat hakikatnya. Jadi kalau kita sudah sampai hakikat juga sebenarnya bagi saya ini. Kalau orang mungkin tidak ada tahu lah, mungkin kemampuannya lebih jauh lah. Lah sangat bersyukur lah saya. Jadi seperti kata Ustaz, berusaha setiap hari sekian baik yang sampai marifat segala macam baik. Tapi sampai hakikat juga menurut saya sudah buruk. Tapi kenyataan sekarang hakikat juga kita ini masih jauh pangan daripada api. Buktinya masih banyak itu yang berbuat curang dan segala macam. Ini pemahaman saya Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, intinya tadi kalau tidak salah orang yang
2: masih jauh dari hakikat nih Ustaz.
0: Tapi sholat kan, tetapi dalam kesehariannya dia sholat itu tidak membekas ya.
2: Tidak ada efek.
0: Dia masih saja tidak sungkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan-perbuatan yang merugikan satu sama lain. Sholat itu memang tidak hanya tadi sudah saya sampaikan di muka. Sholat itu pada pertanyaan sebelumnya, sholat itu tidak cukup hanya syariatnya. Sholat itu harus membatin. Jadi kalbu kita, rohani kita juga ikut sholat kita ketika kita melakukan sholat itu, sehingga dia akan membekas atau akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita sholat terus, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari masih terdapat iri dengki, masih terdapat hasad, itu berarti rohani kita, batin kita belum sholat. Sholat kita baru hanya sebatas gerakan fisik dan lisan saja, belum sampai ke hati. Padahal syaratnya untuk diterima segala amal itu adalah yang pertama, kolbu kita harus sejalan dengan kauli kita atau lisan kita, dan kolbu dan lisan kita juga harus selaras dengan amal perbuatan. Jadi apa yang ada di hati kita sesuai dengan lisan yang kita sampaikan, dan apa yang ada di hati dan lisan itulah yang kita kerjakan. Kalau dalam bahasa negaranya disebut integritas. Jadi satu kata dalam perbuatan. Banyak memang kita jumpai bahwa masih banyak orang yang dia sholat terus tetapi maksiat jalan terus. Itu berarti sholatnya belum berfungsi dengan baik. Karena fungsi sholat itu adalah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, baik yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun yang datang dari luar atau pihak eksternal. Kalau belum sampai ke situ, berarti sholat kita perlu diperbaiki lagi, perlu dikoreksi lagi. Di mana kekurangannya, apa kekhusukannya, apa bacaannya yang belum sempurna atau makna yang belum kita pahami. Jadi kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal kita mumpung masih ada kesempatan bagi kita, karena Allah sangat suka kepada orang yang selalu memperbaiki dirinya.
2: Ya. Wow, ini menarik tadi Ustaz terkait sholat dan maksiat. Dulu waktu pergaulan, ya ketika itu sudah lama ada celetukan, yang penting sholat katanya. Walaupun berbuat dosa dan katanya yang penting sholat. Ini bagaimana pemahaman seperti ini, Ustaz?
0: Ya itu tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia belum mampu mencegah itu, berarti sholatnya diperbaiki lagi. Sholatnya belum sempurna atau belum betul. Itu fungsi sholat itu. Perisai diri kita untuk melindungi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, baik yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun yang datang dari pihak luar atau eksternal. Itu
2: tadi. Baik, artinya sholat itu harus memberikan efek positif ya Ustaz ya. Baik. Kemudian di belakang kembali, silakan untuk mendengar yang bergabung. Nah Ustaz, terkait dengan topik kita tinggalkan perkara tiada guna, mungkin dalam Islam juga ada hadis yang menyebutkan di antara tanda baiknya Islam itu seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, sebenarnya apa makna dalam hadis ini dalam kehidupan sehari-hari dan apa dampak spiritual jika seseorang itu terus-menerus disibukkan dengan perkara yang sia-sia, Ustaz?
1: Iya. Iya. Ketika waktu kita ini tidak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan merugi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr, ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa 'amilus solihati, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, jelas ketika kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang mungkar atau yang merugikan kita sendiri, maka kita akan merugi dan kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita terjerumus ke lembah yang merusak atau merugikan diri kita sendiri. Pasti kita akan rugi. Itu kan Al-Qur'an, tadi hadis yang disampaikan hadis riwayat Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda-tanda baiknya Islam itu seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu kan? Itu tanda-tandanya. Jadi kita harus sejauh mungkin berusaha berproses, selalu berproses untuk menjadi lebih baik, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, dan kita perbanyak, kita lipat gandakan hal-hal yang berguna bagi kita dan berguna bagi sesama. Ya.
2: Baik, ini ada satu pertanyaan kembali, Ustaz. Ya. Dari Pak Iwan di Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ini apakah terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain seperti bergosip, kemudian perdebatan di media sosial, termasuk perkara yang harus ditinggalkan? Dan mengapa sebagian orang itu justru sulit meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat meski sadar itu membuang waktu? Terima kasih, mohon pencerahannya.
1: Tadi sudah jelas, ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, maka kita akan merugi. Sudah jelas, baik dalam hadis tadi riwayat Tirmizi maupun dalam Al-Quran Surah Al-Asr tadi sudah jelas. Tetapi tidak pula salah ketika kita mengingat melalui media sosial itu, karena itu media yang paling efektif untuk saling berbagi. Dalam rangka kita amal ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak boleh salah mengingatkan teman-teman kita yang kita anggap pandangannya keliru terhadap ajaran Islam misalnya. Pandangannya keliru terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kita juga tidak boleh membiarkan itu. Sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Sampaikanlah sesuatu walaupun satu ayat. Baligh anni walau ayah. Tetapi jangan sampai kita terjebak menjadi kita mencaci maki atau kita yang justru memfitnah, itu tidak boleh. Tetapi kalau yang nyata-nyata salah, ya tidak salah juga kita. Orang korupsi misalnya. Korupsi itu kan yang mengkhianati. Kalau di Indonesia ini 280 juta penduduk Indonesia. Hak rakyat, hak masyarakat dirampas. Ya itu juga tidak benar. Kita perlu menyuarakan itu. Kemana? Karena menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak saja kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga kewajiban bagi yang mengaku beriman.
2: Ya, tapi harus ya, dengan cara-cara yang baik ya Ustaz,
1: dengan
2: tanpa
1: cara yang baik.
2: Menghujat dan atau seperti apa sebenarnya dalam Islam?
1: Ya, menghujat yang memang tidak boleh, tapi harus kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa itu salah dan tidak boleh terjadi. Anak kita tidak boleh seperti itu, anak cucu kita tidak boleh seperti itu. Hindari sejauh mungkin. Tetapi yang lebih penting, kita pribadi juga menjadi contoh. Jangan sampai apa yang kita serukan tapi kita melakukannya.
2: Ya.
1: Itu tidak boleh.

0: Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan untuk Anda dengan bubble sepekan yang merangkum ya peristiwa selama sepekan terakhir di edisi Minggu keempat 23 Agustus 2026.
1: Radio Republik Indonesia Sumaria dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat pagi pendengar. Kembali hari ini Minggu 23 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia Semeriat menghadirkan rangkuman peristiwa di Bangka Belitung sepekan. Pada edisi kali ini bersama saya Ivan Sona Alham, inilah Bangka Belitung sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari hari Senin 17 Agustus 2026. Upacara penaikan bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar dan hikmat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Hari ini kita diberi kesehatan, melaksanakan kesehatan ini kita bisa melaksanakan HUT.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung berjalan lancar dengan hikmat pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Gubernur Bangka Belitung Hedi Arsani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memelihara rasa syukur serta senantiasa mengingat jasa para pahlawan bangsa. Hidayat menegaskan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung dalam menjaga keutuhan bangsa.
1: Hari ini kita diberi kesehatan, ini kita bisa melaksanakan HUT kemerdekaan ini. Kita di dalam HUT ini kita banyak-banyak belajar diri dan kita ingat sejarah dan ingat pejuang-pejuang kita yang telah memerdekakan kita ini dengan jerih payah yang tumpah darah besar. Maka kami sebagai generasi penerus, kami akan tegak lurus untuk meneruskan Pancasila dan undang-undang sesuai dengan aturan kemerdekaan RI yang ke-81.
2: Sementara hikmatnya pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih tak lepas dari kerja keras para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Komandan Danton pasukan penaikan bendera Muhammad Abias Faizia mengungkapkan rasa lega dan bangganya setelah sukses memimpin pasukannya mengibar sang saka merah putih.
3: Untuk perasaan pastinya sangat bersyukur sekali pertama kali, kemudian sangat bangga dan senang karena telah melalui proses yang sangat lama, latihan berminggu-minggu dimulai dari tanggal 3 Agustus kemarin mulai masuk karantina, kemudian melalui mengikuti latihan yang intens.
2: Senada disampaikan oleh pembawa baki bendera pusaka Aisyah Saputri. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini mengaku sempat merasa deg-degan saat menjalankan tugas penting tersebut.
4: Perasaannya itu pasti senang, bahagia, juga terharu, deg-deg kan,

0: takut karena kita itu bawa bendera pusaka. Tapi karena setelah selesai melihat hasilnya, alhamdulillah lega.
1: Aisyah menambahkan persiapan seleksi telah ia jalani sejak bulan April disusul masa karantina intensif selama 2 minggu. Menurutnya, menjaga kedisiplinan dan kesehatan menjadi kunci utama agar bisa tampil maksimal pada agenda penting tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke hari Selasa 18 Agustus 2026. Baru saja bebas dari lapas karena mendapatkan remisi HUT ke-81 Republik Indonesia, KE kembali ditahan di Res Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kembali kita simak laporan Deby Nirwandi.
3: Tepat 17 Agustus, kami dari Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung.
1: Seorang warga binaan Lapas Narkotika Pangkal Pinang, KE, bebas tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin, tak bertahan lama. Baru saja melangkahkan kaki keluar dari pintu lapas sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia langsung ditahan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung. KE ditangkap kembali atas keterlibatannya mengendalikan jaringan peredaran narkotika jenis sabu dari dalam lapas. Direktur Res Narkoba Polda Babel Kombospol Ronald Predisi Payung mengatakan penangkapan KE merupakan hasil pengembangan kasus peredaran narkoba pada Mei lalu yang melibatkan seorang oknum tenaga honorer atau PTKK Pemprov Bangka Belitung berinisial FE. Dia menambahkan berkas perkara untuk tersangka pertama FE sudah dinyatakan lengkap atau P21, sementara untuk tersangka KE saat ini penyidik sedang melengkapi berkas pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.
3: Tepat 17 Agustus, kami dari Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap salah satu warga binaan Lapas Narkotika Pangkal Pinang yang hari ini telah bebas karena mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bersangkutan ini kita tangkap terkait dengan perkara yang ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung di bulan Mei.
1: Diberitakan sebelumnya sebanyak 1.806 warga binaan se-Bangka Belitung menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 1.806 warga binaan tersebut terbagi menjadi remisi umum sebanyak 1.753 dan remisi umum 2 sebanyak 53 warga binaan dan 40 orang diantaranya langsung bebas. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan remisi merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku dan keberhasilan warga binaan mengikuti pembinaan.
4: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, di situ telah ada ketentuannya bahwa pertama berkelakuan baik. Apa saja sih parameter berkelakuan baik? Yaitu mengikuti semua kegiatan yang telah di program kegiatan yang sudah ditentukan.
1: Lebih lanjut, Ade menambahkan untuk pemberian remisi yang dilakukannya sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Satu diantaranya wajib mendapatkan remisi, yakni warga binaan berperilaku baik serta mengikuti seluruh program kegiatan yang sudah ditentukan masing-masang di lapas. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Dari Selasa, kita beralih ke Rabu 19 Agustus 2026. 229 regu meriahkan pawai memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Sweliat, Kabupaten Bangka. Laporan Ratna Agusari.
5: Yang kita saksikan bersama pada saat
6: ratusan peserta turun ke jalan mengikuti pawai indah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pawai dilepas langsung Bupati Bangka Ferry Insani didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, diikuti sebanyak 229 regu dari berbagai kalangan berasal dari tingkat sekolah dasar, SD, SMP hingga SMA dan peserta umum. Panitia pelaksana kegiatan HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Bangka Zahlul menuturkan, para peserta start di Taman Sari Sungai Liat dan finish di Jalan Pemuda Sungai Liat.
7: Peserta semua elemen masuk dari pelajar dan umum, organisasi, keagamaan, kemudian paguyupan, ada semua itu. Jadi kita kategorinya ada 2, pelajar dan umum. PD-UPD masuk ke umum. Kalau target kita tidak membatasi target, karena ini sifatnya partisipasi. Mereka yang nak ikut berpartisipasi HUT RI, kita tetap buka.
6: Peserta pertama ini lepas dalam pawai indah, yakni Paskibraka Kabupaten Bangka yang telah sukses menjalankan tugas dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026. Dengan kondisi cuaca panas dan rute pawai cukup panjang, diharapkan seluruh peserta menjaga kondisi kesehatan dan stamina selama mengikuti kegiatan. Dirinya juga mengingatkan peserta khususnya pelajar tetap berhati-hati selama mengikuti pawai serta mendapat pendampingan dari guru maupun pihak sekolah. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, pawai indah juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat persatuan, serta menghidupkan suasana perayaan kemerdekaan di Kabupaten Bangka. Berikut disampaikan penonton Zahra.
8: Seru sih, cuman panas aja gitu. Nah, harapan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun. Biar semangat kemerdekaan tumbuh dalam generasi anak muda.
6: Zahra berharap kegiatan pawai karnaval dapat dilaksanakan setiap tahun untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kamis, 20 Agustus 2026, gerakan pangan murah di Tua Tunu disambut antusias warga. Beras 2 ton, ludes terjual. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Jadi, kebanyakan dagangan sudah habis, beras juga tadi 2 ton stoknya habis.
10: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman Masjid Raya Tua Tunu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat terlebih menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Adrisna, mengatakan GPM tersebut merupakan bentuk pasar murah yang secara khusus menyasar masyarakat di wilayah Tua Tunu. Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya bahan pangan yang terjual dalam waktu singkat.
9: Ini gerakan pasar murah yang diadakan di halaman Masjid Raya Tua Tunu. Untuk masyarakat Tua Tunu sebenarnya ya. Dan tadi kebanyakan dagangan sudah habis, beras juga tadi 2 ton stoknya habis, gula juga sudah mau habis, dan yang lain-lainnya juga laris manis.
10: Ia menyebut tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari momentum menjelang perayaan Maulid Nabi. Kondisi tersebut membuat GPM dinilai tepat digelar karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Zilaida menjelaskan pelaksanaan GPM kali ini sengaja dipusatkan di kawasan Tua Tunu karena wilayah tersebut menjadi salah satu lokus perayaan Maulid Nabi.
11: Alhamdulillah ya, ini dibuka dari pukul 7.30, beras bulog sudah habis pukul 8, terus apa bumbu-bumbuan juga sampai sekarang masih tetap ramai. Alhamdulillah banyak yang stok sudah habis, terutama beras, minyak, gula, terigu.
10: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang momentum keagamaan dan perayaan hari jadi Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita simak informasi di hari Jumat 21 Agustus 2026. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia mengapresiasi kinerja tim gabungan TNI Angkatan Laut amankan 75,7 ton biji timah ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
12: Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru menjadi objek eksploitasi oleh jaringan ilegal.
13: Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyeludupan 57,7 ton pasir timah ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polkam RI, yang menilai penindakan tersebut sebagai langkah cepat dan terukur dalam mencegah kebocoran komoditas strategis Indonesia. Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, tim gabungan Satgasus Tim Pus Intel AL, Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel berhasil 75,7 ton pasir timah, 1 unit truk Hino, serta 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan penghitungan sementara, pasir timah yang diamankan tersebut memiliki potensi kerugian negara sekitar 76,04 miliar. Agung menilai persoalan penyeludupan pasir timah tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan. Aktivitas tersebut juga menyangkut perlindungan sumber daya alam, penerimaan negara, dan tata kelola pertambangan. Karena itu, ia mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada pengamanan barang bukti dan pelaku di lapangan, tetapi dilanjutkan dengan menelusuri asal-usul timah, jaringan pengangkut, pihak penampungan hingga kemungkinan keterlibatan pengendalian dan pemodal.
12: Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, pemerintah memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur yang dilakukan tim gabungan TNI AL dalam menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal ini. Kedua, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan barang. Saya ulangi, terhadap barang bukti dan pelaku lapangan. Aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman terhadap asal-usul pasir timah. Pihak yang menguasai atau memiliki barang, jaringan pengangkutan, calon penerima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ketiga, pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung, maupun penerima manfaat.
13: Menurut Agung, pemerintah akan memperkuat sinergi antara TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi pergerakan mineral dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan pengamanan sumber daya mineral strategis merupakan bagian dari keamanan nasional karena keberkaitan dengan kedaulatan sumber daya alam, penerima negara, keberlanjutan lingkungan dan pencegahan munculnya jaringan kejahatan terorganisasi. Keberhasilan tim gabungan TNI AL tersebut, kata Agung, menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi sumber daya alam Indonesia dari aktivitas ilegal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Tibalah kita pada informasi di hari Sabtu 22 Agustus 2026 sekaligus informasi terakhir dalam edisi Bubble Sepekan pagi ini. Tingkat validitas warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka dinilai sudah sangat baik. Laporan Ivan Sona.
14: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
15: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
14: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
15: Sementara salah seorang warga Sungailiat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungailiat, Ivan Sona Alham laporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bangka Belitung Sepekan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ivan Sona Alham mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan, Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungailiat, Bangka Belitung.

Nah, itu dia siapa ya?

Pendengaran masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda dengan beberapa informasi di kesempatan pagi hari ini yang kami kutip dari rri.co.id. Selamat pagi juga untuk pendengar yang tentunya juga baru bergabung bersama kami. Ini informasi yang dapat kami sampaikan. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu kemarin. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Ketut menegaskan, keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap terjaga. Keyakinan tersebut didasari oleh data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu. Dan Badan Pusat Statistik mencatat inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis hingga 5,61% dan lonjakan angka inflasi bulanan tersebut tercatat secara resmi pada data statistik bulan September 2023. Tingkat inflasi beras juga pernah melonjak tinggi mencapai 5,32% pada Februari 2024. BPS mencatat kenaikan tersebut dipicu oleh dampak fenomena kemarau ekstrim yang melanda seluruh wilayah. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Resensi buku. Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap.